0: Menteri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: 18 pula. Daya tahannya 18 pula.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personal tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Menunggu 14 tahun.
14: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya berenam.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Uter.
15: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
16: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
15: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
16: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
17: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
16: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
18: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
16: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
19: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
20: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
21: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar, dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN

0: Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah. Dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o drag é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Palu pagi ini masih kita lanjutkan. Dan terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro Satu RRI Palu, sudah berpartisipasi juga di program Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dan pendengar, untuk kelanjutan dari Kopi Anda, Anda bisa ikuti dalam dialog luar studio nanti di Palu Menyapa terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan. Nanti akan disiarkan langsung dari SMP Negeri 1 Palu dan juga akan menghadirkan narasumber bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Kepala SMP Negeri 1 Palu, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan saya Ika D. Andika. Nanti seperti apa perbincangannya, Anda bisa ikuti ya di Palu Menyapa untuk dialog luar studio terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dryas Pilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamre, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia.

0: Bersama kami Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Saya sudah menyampaikan bahwa kita akan mengikuti program Palu Menyapa untuk dialog luar studio terkait dengan sekolah favorit dan ketimpangan akses pendidikan, disiarkan langsung dari SMP Negeri 1 Palu, dan nanti akan hadir bersama dengan sejumlah narasumber dan langsung dipandu oleh rekan saya IKD Andika. Saya langsung saja menuju ke rekan-rekan di SMP Negeri 1 Palu, dan di sana ada Kade Andika. Andika.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, dan juga Anda yang menyaksikan kami untuk pagi ini. Kita kembali berjumpa dalam program Palu Menyapa. Saya Andika, menyapa Anda melalui FM 90,8 MHz, RRI digital dan juga live streaming melalui website kami di rri.co.id, serta Anda bisa menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Palu pagi ini. Nah, pagi tadi Anda sudah memberikan komentar dan juga opini kaitan dengan topik kita mengenai sekolah favorit dan juga ketimpangan akses pendidikan khususnya di wilayah Kota Palu. Kami hadirkan Palu Menyapa pagi ini dalam dialog luar studio langsung dari Aula SMP Negeri 1 Palu hari ini. Dan juga selamat pagi untuk adik-adik yang sudah hadir di sini. Pendengar, mengenai sekolah favorit, ini menjadi salah satu label yang masih melekat kuat di masyarakat Kota Palu. Sebuah hal yang nampaknya kita anggap lumrah dengan akses pendidikan, indikator seperti kualitas pendidikan yang juga digambarkan baik, sehingga sekolah tersebut menjadi rebutan utamanya ketika musim penerimaan siswa baru. Namun di satu sisi, sekolah favorit ini juga memberi sebuah dampak berbeda, bahwa akan ada sebuah akses atau ketimpangan akses pendidikan. Di satu sisi, ketika satu sekolah menerima begitu banyak pendaftar, namun di sisi lain, untuk sekolah yang tidak memiliki atau dikatakan non favorit juga mengalami problem seperti kekurangan penerimaan siswa. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, saya sudah bersama dengan dua narasumber yang hadir bersama kami di Aula SMP Negeri 1 Palu pagi ini. Dan yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Pak Hardi, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Kadis.
2: Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Apa kabar ya pendengar setia RRI Palu?
1: Ya, selainnya sehat, Pak Kadis.
2: Ya, amin.
1: Ya. Pak Kadis sibuk hari ini, tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bergabung sama kami. Saya harap Pak Kadis juga selalu sehat, Pak Kadis.
2: Amin.
1: Amin. Kemudian yang berikutnya, tuan rumah kita ada Kepala SMP Negeri 1 Palu, Pak Yusri, SPD, MPD. Selamat pagi, Pak Kepsek.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Sehat, Pak, ya?
3: Alhamdulillah,
1: sehat. Alhamdulillah, sehat. Ini sudah tercermin. Tadi saya sempat juga ngobrol dengan siswa dan siswi Anda di sini. Luar biasa sambutan mereka, dan juga mereka aktif. Ini ya gambaran Gen Z kita saat ini, ya, Pak Kepsek. Terima kasih sudah menyambut kami, Pak Kepsek, ya, kru RRI di SMP 1 Palu. Dan pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa label sekolah favorit juga menciptakan dua sisi berbeda. Satu hal yang bisa dikatakan positif, namun di satu sisi juga kita katakan satu tantangan yang seharusnya menjadi perhatian. Dan untuk itu kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini. Saya ke Pak Kadis terlebih dahulu.
2: Baik,
1: Pak Kadis. Di Kota Palu, stigma mengenai sekolah favorit dan non-favorit juga masih melekat kuat. Menurut Anda sendiri, apa yang menjadi, atau saya ingin tahu pandangan dari Anda sebagai Kadis Pendidikan sendiri mengenai label sekolah favorit ini?
2: Baik, terima kasih. Saya kira untuk sebutan sekolah favorit, saya kira ini kita tidak pernah menyebutnya bahwa itu satu sekolah favorit, ya. Karena kenapa? Upaya kami adalah bagaimana sekolah itu semua favorit di mata masyarakat.
1: Iya.
2: Semua favorit, dan upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana persamaan pendidikan, kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan, baik itu di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Dan sekarang kalau kita melihat prestasi, bukan cuma berpusat pada salah satu sekolah. Satu sekolah sekarang menyebar situ, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Nah, tetapi yang hanya juga masyarakat, masyarakat ini punya nama sebelumnya juga mempengaruhi.
1: Yeah. Ya,
2: mempengaruhi. Oh, tapi di dalamnya sebenarnya bagaimana sebenarnya masyarakat sekolah itu yang dalam hal ini keluarga besar pada satuan pendidikan itu mampu melaksanakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Ya, olehnya itu ketika ini dilaksanakan dengan bagus, maka saya yakin ya namanya layanan kalau maksimal, kalau mas bagus pasti akan mendapat respon masyarakat juga gitu. Nah oleh itu harapan saya dan upaya kami, kita melihat bagaimana upaya-upaya sekolah di Kota Palu itu untuk memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat sekolah. Nah termasuk murid-murid. Nah sekarang kalau kita melihat kualitas sekolah, bukan kita hanya melihat kayak dulu hasil ujian nasional. Ya itu enggak, tapi sekarang kita melihat bagaimana mutu satuan pendidikan itu tergambar dari beberapa sektor, beberapa aspek. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat rapor pendidikannya. Rapor pendidikan inilah penilaian secara utuh, penilaian secara keseluruhan yang tergambar di dashboard Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bahwa gambaran satuan pendidikan itu dikatakan layak bermutu. Nah, tentunya mendapat indikator-indikator yang tentu terpenuhi, paling tidak indikator minimal. Saya kasih contoh misalnya, ketika kita melihat capaian rapor pendidikan SMP, salah satu SMP di Kota Palu, ini menggambarkan bahwa sekolah itu adalah memberikan layanan yang luar biasa pada satuan pendidikan, karena indikator-indikatornya cukup banyak. Antara lain, kalau kita berbicara tentang rapor pendidikan, di sana ada kemampuan literasi, ada kemampuan numerasi, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar, ada kualitas pembelajaran, ada keberagaman, kebinekaan. Ini semua menjadi satu sehingga terangkum dalam sebuah penilaian kualitas satuan pendidikan itu. Jadi bukan cuma sekedar saya juara OSN, mewakili ke tingkat internasional, bukan itu. Itu salah satu bagian terkecil dari pelaksanaan kegiatan kualitas secara keseluruhan, layanan secara keseluruhan. Bagaimana? Ya, prestasi yang sudah ada ini memang sudah terjaga. Kemudian yang lain juga harus dibangun, yang lain juga harus diupayakan. Contoh keberagaman. Hari ini kita melihat bagaimana perlakuan teman-teman di sekolah, kepala sekolah, guru pada anak-anak kita secara keseluruhan. Misalnya ada anak-anak yang tidak mampu, ada anak-anak yang memang termarginalkan, ya. Artinya tidak ada yang istilah seperti itu lagi. Bagaimana layanan itu kepada mereka semua? Jadi jangan cuma lihat ini yang sering memberikan bantuan ke kita, prioritas anaknya. Ini yang sering ini anaknya guru, prioritas anaknya. Oh ini anaknya Pak Kadis, ini begini. Tidak boleh begitu. Nah ini bagian dari layanan ini. Nah mohon keberagaman ini harus betul-betul mencerminkan layanan pendidikan untuk semua. Ini salah satu penilaian juga. Kemudian sistem keamanan lingkungan sekolah. Nah kita upayakan bagaimana sekolah itu ramah, ramah lingkungan, ya. Kemudian ramah anak itu, jangan sampai ada anak-anak kita merasa dibully dengan tata tertib yang begitu ketat, sehingga anak-anak tidak bisa begini, tidak bisa begini, jadi tegang anak-anak. Jadi artinya kasih kesempatan mereka berkreasi selagi tidak melanggar norma-norma sebagai siswa dan aturan-aturan di sekolah itu. Jadi artinya kasih fleksibel dan mengikat, tetapi penuh dengan aturan-aturan yang harus. Saya kasih contoh misalnya penggunaan gawai. Apakah solusi melarang anak untuk membawa gawai? Saya kasih pertanyaan. Itu bukan solusi loh. Karena kenapa? Gawai itu, HP itu, gadget itu adalah kebutuhan sekarang. Tetapi bagaimana kontrol sekolah kepada kepada siswanya? Kepala sekolah harus inovasi loh. Kepala sekolah harus kreatif loh. Kepala sekolah harus membawa tantangan. Kira-kira kalau misalnya saya larang anak saya bawa HP, kalau kenapa-kenapa misalnya hubungan orang tuanya? Nah tiba-tiba ada begini-begini, nah ada bisa dihubungi. Nah harusnya saya kasih contoh, saya kasih contoh ya. Tadi pagi saya upload. Kalau misalnya anak-anak membawa HP di sekolah, itu kepala sekolah wajib atau guru pihak sekolah wajib menyediakan tempat. Dan tidak boleh dibawa di dalam kelas. Tidak boleh dibawa di kelas. Harus dikontrol. Makanya itulah tugasnya sekolah. Bagaimana dia jangan longgar di depan. Depan pintu masuk. Jadi dia harus keledai memang. Dan ini harus diberikan tanggung jawab kepada masing-masing person anak-anak kita ini. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ikuti tata tertib. Contoh tadi bawa gawai itu ya. Kalau misalnya dia bawa gawai, pihak sekolah wajib menempatkan itu kotak di situ. Kotak apakah di ruangan tertentu atau di ruangan kepala sekolah kah, atau di ruangan guru yang aman dan terkunci. Nanti karena ini akan dibutuhkan kalau misalnya sekolah dalam apalagi saya sekarang menginginkan menuju pendidikan global. Nah, pendidikan global itu tentunya dia harus menguasai teknologi, pembelajaran berbasis digitalisasi. Ya. Tapi kalau anak-anak, sementara pihak sekolah tidak menyediakan Chromebook, tidak menyediakan laptop, tidak ada komputernya, bagaimana kita mau anak-anak mau belajar berbasis digital?
1: Ya, baik. Pak Kadis, gitu. Saya akan kembali ke sekolah favorit tadi. Sebenarnya kalau kita track record ke belakang sendiri, apa sih sebenarnya yang menyebabkan munculnya pengelompokan dari sekolah favorit dan non-favorit? Dan sekarang ini nampaknya lumrah di masyarakat kita.
2: Ya, kalau saya sih memang persoalan nama juga sih.
1: Ya.
2: Nama sekolah itu, saya kasih contoh misalnya ya, SMP 1 lah ya.
1: Ya.
2: SMP 1 kan dulu cuma SMP 1 sekolah, ya. Baru muncul SMP 2. Nah, ketika SMP 1 ini memiliki nama yang sudah luar biasa, pada saat itu belum ada SMP-SMP lain kan.
1: Okay.
2: Nah, saya lihat pejabat-pejabatnya itu memang keluar dari SMP 1, keluar dari SMP 2. Dan ini terbawa nama ini. Tetapi memang kita akui bahwa kualitasnya sekolah itu memang bagus pada saat itu ya. Pada saat itu. Dan sampai sekarang pun juga masyarakat bisa menilai gitu. Nah, jadi pemberian nama favorit atau tidak favorit itu saya kira label dari masyarakat, bukan bukan dari kita sebenarnya. Karena kenapa? Itu layanan dari satuan pendidikan yang memberikan layanan yang paripurna, yang berprestasi, yang maksimal kepada layanan dia, kepada siswa-siswanya, kepada masyarakatnya, sehingga ya orang mengatakan, oh di sana bagus. Yeah. Nah, muncullah itu label favorit ya.
1: Jadi ini keras kaitannya dengan historis ya.
2: Kalau saya bagian dari historis,
1: juga ya.
2: Jadi gini, historis tidak bisa dipisahkan. Ya kenapa? Karena salah satu kekuatan sekolah juga itu, kalau saya lihat ya, itu bagaimana alumninya punya potensi, alumni juga punya potensi membangun satuan pendidikan. Kemudian budaya yang dibangun, budaya yang memang sudah secara historis sudah terbangun bagus, mutu di situ.
1: Yeah.
2: Nah, kalau saya mengatakan, mau siapapun kepala sekolahnya, kalau memang bagus memang sekolahnya pasti tetap bagus.
1: Yeah.
2: Tetapi ya, karena nama ini melekat juga sih sebenarnya. Yeah. Cuman, ingat bahwa sekarang ini bukan hanya salah satu unsur penilaian untuk menjadi sebuah sekolah yang melayani yang baik. Ini indikator-indikator yang harus dipenuhi. Tetapi banyak hal. Nah, apakah SMP 1 misalnya atau SMP 2, SMP 3

0: kira-kira apanya yang bermasalah ini? Ternyata ada layanan, ada dulu kan masih bisa komite, ya kemudian layanan tidak maksimal, ya kualitas juga semakin menurun, ya prestasi kita ya prestasinya sangat berkurang, sementara di sekolah-sekolah lain genjot prestasi. Karena kenapa? Saya kira bukan kita menyalahkan siapa-siapa, peranan tri aktor pendidikan itu penting sekali. Kepala sekolah sebagai top leader, manajerial itu penting sekali. Bagaimana dia merencanakan sebuah institusi yang dia pimpin sehingga mampu membawa kepada sekolah-sekolah yang betul-betul bagus. Yeah. Kemudian bagaimana dukungan gurunya, dukungan komitenya penting loh.
1: Yeah.
0: Dukungan komite. Nah, kemudian dukungan stakeholder yang lain. Jadi di sini bagaimana keberadaan seorang kepala sekolah mampu. Kalau saya mengatakan begini, kepala sekolah harus mempunyai jiwa pertama, inovatif, kreatif, kemudian entrepreneurship, entrepreneurship, kemudian punya ini pak potensi untuk maju gitu, potensi untuk maju. Misalnya dia, oh kalau saya belum bisa begini, saya harus evaluasi kekurangannya apa. Nah, itu bagian dari cara satuan pendidikan untuk membawa sekolah itu menjadi sekolah yang layanan maksimal ya, kualitas, menjaga kualitas ya. Kualitas. Nah, baik kualitas akademiknya maupun akademiknya. Nah, ini yang harus dijaga oleh setiap kepala sekolah. Jadi dia harus punya jiwa itu tadi, jiwa inovasi, jiwa kreatif, entrepreneurship, dan punya jiwa memaju gitu.
1: Baik.
0: Itu. Ya,
1: baik, saya akan lanjutkan dengan Pak Kadis nanti. Saya ke Pak Kepsek.
0: Baik.
1: Pak Kepsek, SMP 1, tadi juga saya dengan adik-adik. Ini juga sebagai salah satu sekolah dalam tanda kutip yang di masyarakat ya, punya label sebagai sekolah favorit. Bagaimana dari pihak sekolah sendiri menyikapi akan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sini?
2: Baik, terima kasih banyak Pak. Pertama saya tertarik dengan pertanyaan Bapak tadi, bahwa dilihat dari sisi apa sebuah sekolah dilabelkan sebagai sekolah favorit. Nah, dalam saya untuk berbicara pada tataran sekolah favorit itu datang dari dua sumber. Yang pertama, memang kalau saat ini di kementerian itu ada assessment. Tiap tahun itu ada, kalau dulu namanya asesmen nasional ANBK, dan di situ seluruh sekolah, warga sekolah, tidak hanya kepala sekolah, guru, tendik pun juga siswa dilibatkan untuk menilai. Kalau tahun ini itu TKA. Nah, dari situ kementerian memberikan satu penilaian terkait sekolah itu. Yang kedua, dari masyarakat. Nah, dari masyarakat ini kan tidak bisa kita bendung ini. Masyarakat menilai sebuah sekolah walaupun promosinya bagus, jor-joran, tapi kan anak-anak dari masyarakat itu berbicara bagaimana kondisi di sekolah. Ketika anak-anak ini berbicara di rumah, orang tua menilai dan orang tua puas, maka orang tua ini akan berbicara ke orang tua lain. Jadi memang untuk pelabelan dari masyarakat itu sendiri berasal dari beberapa sumber. Tadi perspektif dari Pak Kadis bahwa semua sekolah saat ini yang negeri itu favorit. Kalau kami sendiri memandang bahwa tetap SMP 1 yang paling favorit. Kenapa? Karena memang dari tingkat kepuasan seperti yang kami sampaikan tadi, ini tidak bisa dibendung. Anak-anak berbicara kepada orang tua melihat, mendengar, puas, menceritakan ke orang tua lain. Nah, ini terlepas dari kita berbicara tentang achievement atau prestasi dan sebagainya. Cuman memang ada hal yang unik. Saya banyak dengar dan belajar dari pengalaman Pak Kadis. Tapi memang ada hal yang bergeser di situ. Kalau tahun-tahun sebelumnya dari bicara regulasi itu cukup mudah. Kan cukup mudah, khususnya ketika siswa mau masuk itu diseleksi. Kalau kita tidak diseleksi, biar dari tinggi D pun bisa masuk, dari Pantaloan bisa masuk, yang penting berprestasi. Kan seperti itu. Terus zonasi dan sebagainya. Dan memang kami kepala sekolah di zaman sekarang melihat ada hal-hal yang cukup berat, dalam tanda kutip tantangan yang memang

0: betul dibilang Pak Kadis, harus inovatif dan sebagainya. Ditambah dari dengan
1: jiwa kompetitif,
0: ya, ditambah dengan bagaimana kita mampu mempertahankan.
2: Ya.
0: Saya sebagai kepala sekolah tidak pungkiri kalau umpama memang SMP 1 sendiri sudah mempunyai branding,
2: ya,
0: kan? Sudah terbranded.
2: Ya, baik dari historis dan juga perjalanan.
0: Betul.
2: Ya.
0: Tetapi, okay. Tetapi ada hal yang perlu kita pahami, ini benang merah dari perjalanan pengalaman itu, kalau umpama tidak bisa dipertahankan, maka itu akan pudar.
2: Yeah.
0: Siapapun kepala sekolah di satu sekolah favorit, kalau dia tidak mampu mempertahankan dan memberikan inovasi, itu akan redup.
2: Yeah.
0: Dan alhamdulillah kalau kami, salah satu indikator tahun lalu, kita tembus 900 lebih pendaftar. Nah, kita belum berbicara pada aspek lain.
2: Oke. Okay.
0: Ketika kita cuma menerima 352 tapi pendaftar tembus 900 lebih, berarti kepercayaan masyarakat itu
2: luar biasa.
0: Luar biasa. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa SMP 1 sendiri mungkin di sisi promosi kita tidak terlalu jor, tetapi di masyarakat itu kita luar biasa.
2: Okay.
0: Orang tua sangat percaya, bukan hanya karena promosi atau histori, tapi percaya karena apa yang ada di sekolah, pelayanan terhadap siswanya kita berikan. Bahkan kita membuka banyak
1: ruang
0: untuk anak-anak berkreasi. Salah satunya kita sudah buat kerjasama dengan RRI kemarin. Yeah. Kita natarangan apa tujuan kita melakukan itu, supaya anak-anak ini punya banyak media. Di RRI saya ketemu dengan kepala RRI dan sudah tanda tangan MOU. Kita minta satu program di mana nanti anak-anak SMP 1 itu menjadi host, tapi pakai bahasa Inggris.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Baik.
0: Itu luar biasa. Jadi
2: program berbahasa Inggris luar biasa. Itu luar biasa. Jadi,
1: ini kan inovasi ya.
2: Iya, ya, betul.
0: Dan itu sudah tertanda tangan di MOU. Bukan cuma RRI, TVRI dan beberapa wadah lain kita sediakan. Nah, ini yang diceritakan oleh anak, dan orang tua tidak perlu mendengar dari promosi manapun. Baik. Karena ini bukti. Ya.
2: Baik, Pak, saya sedikit saja. Tadi saya tanya dengan adik-adik di sini, kenapa mereka memilih SMP 1? Jawabannya karena kualitas pendidikan, hasil dan sebagainya, seperti itulah.
1: Tapi benar ya.
2: Sedikit saja, Pak, sebelum nanti kita akan jeda, ada Putri Zen yang nanti akan tampil bersama kita. Sedikit saja, bagaimana dari SMP 1 sendiri untuk tetap menjaga dan juga menjawab ekspektasi masyarakat yang tinggi dengan mungkin kualitas pendidikannya dan sebagainya? Bagaimana cara untuk menjaga dan menjawab hal itu?
0: Ini satu kata yang selalu diucapkan oleh Pak Kadis, berkolaborasi. Jadi segala program, segala kebijakan, segala hal terkait dengan sekolah itu kita bicarakan sama-sama dan kita bekerja sama.
2: Okay.
0: Dan itu juga dengan anak-anak. Dengan anak-anak kita buka ruang banyak. OSIS MPK itu berperang besar. Juga ini ada ketua OSIS. Dan nanti yang akan tampil bahwa bilang itu Putri Zen, alhamdulillah juara satu mendongeng.
2: Mendongeng ya?
0: Iya, insya Allah menjadi juara satu juga tingkat nasional.
2: Baik, kalau begitu Pak Kadis, Pak Kemsek, kita akan jeda sejenak. Ya. Tadi sudah kita spill sedikit untuk Putri. Saya persilahkan, kita akan jeda sedikit untuk mendengarkan dongeng dari Putri. Itu tadi judulnya Putri apa tadi? Otove dan Suara Lalove. Silahkan Putri, kami.
1: Ini kemarin juara Evlesgen ya.
2: Oke, Putri silahkan, kita beri tepuk tangan teman-teman untuk teman kalian Putri. Putri di sini ya. Oke. Okay. Ya, Pak Ketut.
1: Saya cuma nonton videonya, bagus.
2: Ya. Oke, okay, Putri, oke, okay, menghadap ke sini.
1: Iya.
0: Lupa dibawa Lalove-nya.
2: Iya. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Silahkan, saya juga ingin dengar seperti apa begini ya. Putri, silahkan.
3: Ya, musik ini. Tidak.
0: Pakai Lalove.
1: Pakai mulus saja Lalove.
4: Iya. Tapi sebelumnya saya izin, Lalove-nya tidak ada sekarang saya bawa. Soalnya dadakan. Jadi izin ya.
2: Oh, iya.
4: Semuanya.
2: Berarti harus jiwa kreatifnya harus terlihat di sini. Iya. Berarti ya, pakai. Silakan Putri.
1: Itu kok ambil dengan suara gitu. Kan cerita gitu, Pak.

0: Lagu ini adalah ringkasan dari sebuah kisah yang akan saya bawakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Zen Larasati Nadila dari SMP Negeri 1 Palu. Pergi ke lembah memetik bunga. Bunga harum di tanah Kaili. Dewan juri serta teman semua, mari dengarkan cerita hari ini. Cerita ini disusun oleh saya sendiri dan dikembangkan bersama Pak Hidayat SPD yang diberi judul Potowe dan Suara Lalowe. Dahulu kala, di lembah tanah Kaili yang subur, tempat bambu menari dan awan bersembunyi, hiduplah seorang pemuda tangguh bernama Potowe. Ia tak memiliki harta melimpah, namun ia memiliki lalowe, alat musik tradisional khas Kaili yang berupa bambu panjang. Di sisi lain, bertahtalah seorang raja tua yang agung, tegas, dan perkasa. Namun anehnya, setiap kali senja menyapa, istana yang angkuh itu mendadak teduh. Nah, tiupan lalowe dari kejauhan milik Potowe. Suaranya merambat, membelai dinding istana, membuat para penjaga menurunkan pedangnya, dan sang raja pun terlelap dalam damai. Tapi kawan, di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Suatu hari, seekor burung putilang hinggap di jendela istana karena mendengar suara lalowe. Tebak apa yang terjadi? Bukannya terpukau, si kutilang justru merasa iri hati.
1: Cit, cit! Hah? Suara apa itu? Hanya bambu tua. Suaraku jauh lebih merdu. Dengar ini.
0: Si kutilang pun bernyanyi sekeras-kerasnya memekakkan telinga. Suara itu menggema hingga membangunkan sang raja. Pak penjaga, siapa yang berani membuat keributan di istanaku? Tangkap dia sekarang! Hanya dengan sekali genggam, kutilang ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dengan amarah, raja berteriak. Usir burung ini! Jangan biarkan ia mengganggu ketenanganku! Namun, sebelum diusir, kutilang berbisik ke telinga raja.
1: Cicit! Pak Inda! Hati-hati! Pemuda itu bukan manusia biasa! Ia penyihir! Suara lalowe yang ia tiupkan mampu meninabobokan Baginda agar ia bisa menguasai wilayah kerajaan.
0: Raja terdiam. Benih fitnah mulai tumbuh. Sementara itu, di luar istana, kutilang yang dipenuhi dendam terus menyebarkan kabar buruk.
1: Cicit, ini semua salah Potowe. Dasar pembawa sial.
0: Sejak hari itu, di dalam istana, sang raja tak lagi merasa damai saat senja tiba. Ia mulai gelisah, curiga, dan dipenuhi prasangka. Suatu hari, raja pun bangkit dari singgasananya.
2: Panggil Potowe ke alun-alun sekarang!
0: Sesampainya di sana,
2: Potowe, jika benar lalowemu bukan sihir, buktikan! jika benar mengandung sihir, maka dirimu akan kutangkap dan lalovimu akan kurampas.
0: Seketika suasana menjadi hening.
1: Oh, apa yang harus kulakukan?
0: Dengan badan yang gemetar, Potowe pun memilih untuk meniup lalovenya.

0: Nanya begitu merdu hingga para rakyat terbuai tidur. Tapi bagi raja yang ketakutan, itu adalah bukti sihir. Ini bukan sekadar musik. Popove, engkau pembohong. Prajurit menyeret Popove ke penjara. Lalovenya pun dirampas. Hari demi hari pun berlalu. Di dalam desa menjadi sunyi dan terasa hampa. Kemudian mereka sampaikan itu kepada sang raja.
1: Baginda, apakah bisa Potove memainkannya di saat senja saja? Kami sangat merindukan ia yang selalu menenangkan desa.
2: Apa maksud kalian? Ia pantas mendapatkan hukuman.
0: Rakyat bungkam, semua terdiam. Sejak hari itu, semua hal berubah. Tidak ada lagi keceriaan dan gairah dalam aktivitas. Perekonomian masyarakat lesu.
2: Di tengah kondisi itu, terjadilah bencana. Dar, badai besar menghantam desa. Sawah hancur, rakyat putus asa. Tolong, tolong.
0: Di dalam penjara, Potove mendengar jeritan itu. Tanpa ragu, ia mengambil lalovenya yang berada di sudut penjara. Suaranya begitu dahsyat, hingga para penjaga terpaksa membebaskan Potove.
2: Begitu keluar,

0: Tove mengubah melodinya menjadi sangat rendah dan lembut. Di tengah badai yang mengamuk, melodi lalovenya menjadi jembatan harapan. Satu persatu warga keluar dari tempat persembunyian.
1: Nak, ayo keluar. Itu Potove.
0: Semuanya sudah aman. Apa itu? Sang raja pun terbangun dari ketakutannya. Akhirnya kebenaran terungkap. Si kutilang yang dipenuhi dendam kini mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Ia pun ditangkap. Nah teman-teman, kini di lembah Kaili, Lalove tak lagi berbunyi sendiri. Potove dan generasi baru meniupnya bersama-sama dalam kedamaian. Sekian dari saya, Tabe.
2: Baik, ya, tepuk tangan saya lagi untuk teman kita Putri Zain. Terima kasih Putri, silahkan Pak Ketut untuk diarahkan. Luar biasa ya, kalau kita di RRI itu ada namanya program Idola, Indonesia Layak Anak, Pak Kepsek. Ya, salah satunya adalah mendongeng seperti yang dilakukan Putri Zain tadi. Dan saya betul-betul luar ekspektasi, luar biasa tadi. Oke, terima kasih Putri ya, luar biasa, walaupun tadi katanya dadakan ya. Oke, teman-teman nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jadi pertanyaan sudah siap ya, nanti dua orang terlebih dahulu, tapi saya satu sesi lagi sama Pak Kadis dan juga Pak Kepsek mungkin bisa singkat, karena kita juga dibatasi waktu.
3: Baik.
2: Pak Kadis, saya ingin tanya, dengan label sekolah favorit dan non-favorit, apakah ini tidak membuat atau menciptakan sebuah ketimpangan akses pendidikan antara sekolah satu dengan yang lainnya? Seperti apa, Pak?
3: Baik, saat ini ya, sejak 2023, 2004, 2005 itu mungkin walaupun masih ada label sekolah favorit,
2: ya,
3: tapi semua sekolah di Kota Palu ini menggenjot bagaimana semua sekolah itu favorit. Saya kasih contoh ya, apa upaya yang kami lakukan untuk menciptakan persamaan kualitas pendidikan SD maupun SMP? Yang pertama adalah ketika ada hasil capaian rapor pendidikan itu, semua serempak melakukan analisis data. Jadi kita lakukan perencanaan berbasis data. Contoh, kita kira-kira misalnya SMP ini, apanya yang kurang? Oke, benahi. Kemudian, intervensi wali kota Palu. Intervensi wali kota Palu terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palu itu sangat luar biasa. Saya kasih contoh, magang kepala sekolah 3 tahun berturut-turut. Nah tahun ini kami magang internasional ke Malaysia. Dan itu kami seleksi gurunya, kami seleksi kepala sekolahnya.
2: Yeah.
3: Ya, artinya walaupun SMP ada satu orang gurunya, SMP lain juga ada gurunya. Nah kita ambil 20 orang. Nah inilah nanti upaya yang kami lakukan untuk melakukan mengimbaskan hasil magang ini kepada sekolah-sekolah yang capaiannya rendah. Nah contoh di SD misalnya ya,
2: yeah.
3: SD yang selama ini kita kenal SDN 3 Biru Buli. Nah, mereka ikut magang dan ternyata ketika dialog pengimbasan bagaimana penyusunan KOSP-nya, bagaimana penyusunan pembelajarannya, bagaimana visi misinya, itu membawa dampak positif terhadap perubahan budaya yang ada di satuan pendidikan itu. Jadi daya mutunya yang muncul.
2: Yeah.
3: Nah, sehingga upaya kita untuk menciptakan sekolah semua favorit di lingkungannya dia, sekitar lingkungan itu menjadi kebanggaan masyarakat. Dia bangga sekolah di sini, dia jangan perlu lagi cari SMP 1.
2: Iya.
3: Kenapa saya tinggal di Dewi Sartika, saya harus bangga dengan SMP 9. Saya harus bangga dengan SMP 6, tidak perlu ke SMP 1 karena layanannya sudah sama gitu.
2: Iya.
3: Nah ini upaya yang kami lakukan. Nah memang salah satu yang menentukan memang di salah satu kita melihat sekolah favorit, kalau kami sih menyebutkan kualitas layanan itu penting.
2: Iya.
3: Bagaimana inputnya memang benar. Oh, salah satu yang menjadi serotan masyarakat dalam setiap PPDB, SPMB itu adalah SMP 1 Palu.
2: Yeah.
3: SMP 1 Palu, SMP 2, SMP 3, ini memang betul-betul menjadi serotan masyarakat itu. Tetapi banyak juga sekolah yang tadinya kita tidak juluki sekolah favorit,
2: yeah,
3: tapi ternyata menjadi serotan buat masyarakat di sekitarnya. Bahkan itu membuat kami juga kalang kabut. Nah sampai-sampai kami menyurat ke kementerian untuk melakukan penambahan kelas. Karena dalam sistem penerimaan siswa baru ini sekarang, SPMB sekarang ini ada 4 jalur. Jalur zonasi, dulu kan domisili, kalau PPDB domisili.
2: Ya.
3: Lalur zonasi, Nah, jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi dan mutasi. Nah, ini empat jalur inilah. Jadi kalau misalnya anaknya berprestasi, dia mau tetap ngotot masuk di sekolah mana dia suka, ya silakan. Tapi tunjukkan prestasi akademik dan non akademiknya.
2: Baik.
3: Nah, itu saya kira begitu.
2: Jadi Pak Kepsek, kalau di pemerintah luar biasa upaya yang dilakukan agar semua betul-betul sama merata, tapi kalau dari SMP 1 dengan label, tanda kutip ya, label favorit yang diberikan masyarakat sendiri, bagaimana nanti ke depannya mungkin bisa berkolaborasi dengan sekolah lainnya agar artinya ini bisa berkembang bersama dan juga berjalan bersama lah antara satu sekolah dan lainnya. Tadi Anda sampaikan kolaborasi menjadi satu hal, Kepsek.
4: Baik, terkait dengan label masyarakat itu sebuah hadiah sebenarnya kepada sekolah manapun yang dianggap atau diklaim sebagai sekolah favorit. Tetapi kalau kami semua di sekolah, seperti yang dibahasakan oleh Pak Kadis, layanan itu menjadi prioritas utama. Kami melayani seluruh siswa, mendikap kalau bahasa planetnya, bahasa Inggrisnya, menggali potensi-potensi yang ada dengan anak-anak kita, karena kami yakin bahwa semua anak itu punya potensi, punya bakat yang harus kami cari, kami gali untuk kemudian kami kembangkan lewat media-media yang di situ mereka bisa bereksplorasi. Tetapi sekali lagi terlepas dari semuanya, sama yang saya kami sampaikan sebelumnya, bahwa kami bekerja bukan untuk mencari dan mengejar label prestasi itu.
2: Yeah.
4: Kami bekerja dan melayani anak-anak sebagai sebuah tugas yang pertama, yang kedua kami mencintai mereka semua.
2: Yeah.
4: Nah, ini yang mungkin diterjemahkan dan menjadi satu predikat dan pengklaiman dari masyarakat. Kolaborasi dan kerjasama itu menjadi prioritas utama, dan kami yakin dan percaya bahwa SMP 1 tetap di hati masyarakat.
2: Yeah.
4: Kami bukan mengejar itu, tetapi sekali lagi lewat kepuasan-kepuasan dari orang tua yang kemudian itu terbukti dari anak-anak mereka yang terlayani di sekolah.
2: Baik, seperti itu. Saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman dua orang ya, karena kita dibatasi waktu. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Ini Gen Z sebenarnya kan harus berani bersuara dong. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai sekolah favorit apa, kemudian akses pendidikan ada ketimbangan gimana. Mungkin teman-teman silakan. Dua orang saja. Silakan.
3: Silakan.
2: Ayo, jangan takut, enggak apa-apa.
3: Kita mau dengar ini.
2: Iya. Kita mau dengar suaranya adik-adik,
3: suaranya.
2: Silakan. Oke.
3: Okay. Iya.
2: Namanya? Terus kelas berapa?
5: Sendiri, Bapak.
2: Iya, silakan. Heeh.
5: Baik, Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Anatan De Nurul Janah dari kelas 8 Adiwiyata. Saya izin bertanya Bapak kepada Bapak Kepala Dinas, bagaimana caranya Dinas Pendidikan itu untuk mengatasi siswa-siswa atau pendaftar yang banyak mendaftar di sekolah yang dianggap lebih favorit dari sekolah lainnya, sehingga sekolah-sekolah yang dianggap non favorit itu kekurangan pendaftar. Jadi bagaimana Dinas Pendidikan itu mengatasi hal tersebut agar sekolah lain mendapatkan siswa yang tidak kekurangan pendaftar seperti itu.
2: Terima kasih dulu. Satu lagi mungkin. Satu lagi, ayo. Jangan takut dong. Gak boleh, Gen Z itu harus berani bicara.
4: Ini pertanyaan berkualitas.
2: Iya, ini sangat luar biasa.
4: Tidak di setting, ini tiba-tiba dipanggil.
2: Saya kasih kaget nih, makanya banyak yang kaget sebenarnya ini. Satu lagi?
3: Silakan.
2: Ada, satu lagi. Oke, namanya? Ya, silakan.
6: Baik, izin Bapak, perkenalkan nama saya Alifa Kalila, saya dari kelas 8 Beramanak. Saya izin bertanya, bagaimana sekolah favorit ini mengatasi bila contohnya siswa ini akses rumah dari sekolah ini jauh begitu. Jadi banyak siswa yang kayak kira sekolah favorit ini hanya sebagai acuan begitu, sedangkan banyak juga sekolah-sekolah lainnya yang mungkin di sekitar tempat tinggalnya yang punya kualitas sama. Baik, seperti itu.
2: Okay.
6: Baik, terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Okay. Ini kayaknya semua ke Pak Kadis nih.
2: Iya, ke Pak Kadis semua ini. Pak Kadis harus terima seperti itu. Nanti Pak Kepsek penutupan. Oke, okay, Nurul dan juga tadi siapa?
4: Anata.
2: Alifa.
4: Anata yang pertama.
2: Anata ya. Anata Nurul ya, betul tadi namanya. Dinudur, oke. Terima kasih untuk pertanyaan luar biasa. Pak Kadis tadi dari Anata, terlebih dahulu mungkin dijawab itu. Ya, bagaimana? Ini pemerataan mungkin maksudnya Anata baik. Tadi ya. Bukan hanya menumpuk baik. Semuanya, tapi juga merata ke sekolah lainnya. Gimana Pak Kadis?
3: Iya, baik. Sekali lagi saya tekankan bahwa labeling, apa label sekolah favorit, saya kira ini memang sebuah label juga diberikan oleh masyarakat. Tapi bukan tidak mendasar gitu ya. Tadi saya katakan sudah layanan, bagaimana prestasinya, bagaimana kualitasnya, ya saya kira bagaimana sejarah dari ini ya, sejarah sekolah itu apakah punya prestasi ya, prestasinya misalnya sekian persen diterima di sini, di sekolah ya berlabel lebih bagus juga ya. Okay. Nah saya kira itu juga bagian dari rekam jejak gitu dari sekolah itu. Sehingga ya saya sempat katakan di awal tadi bahwa semua ini tergantung dari pimpinannya, pimpinan sekolah. Kalau kami dinas pendidikan sangat luar biasa ya intervensi kami kepada semua sekolah. Saya juga mungkin bisa dihadirkan sekolah yang tadinya tidak favorit, jadi favorit sekarang.
2: Oke.
3: Kenapa? Ini semua tergantung dari bagaimana satuan pendidikan itu menciptakan hal-hal yang betul-betul membawa dampak pada layanan yang diberikan satuan pendidikan itu. Contoh saya katakan tadi, disinilah letak bagaimana kolaborasi itu. Kolaborasi penting sekali. Nah, dan disinilah letak sebuah kompetensi seorang kepala sekolah. Kompetensi bagaimana seorang kepala sekolah mampu berinovasi, berkreasi, jiwanya jiwa kompetitif, kemudian entrepreneurship, menciptakan hal-hal yang tadinya biasa-biasa saja jadi luar biasa.
2: Iya.
3: Nah ini betul-betul harus wah. Nah kalau ada jiwa-jiwa seperti ini, saya yakin dimanapun dia jadi kepala sekolah pasti bisa membawa dampak pada perubahan satuan pendidikan itu. Kalau untuk saya katakan tadi, dinas pendidikan itu sudah cukup luar biasa. Nih saya kasih contoh ya. Sekarang ketika saya membawa sekolah dinas pendidikan Kota Palu, satuan pendidikan untuk pendidikan global, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah bagaimana saya kerjasama 2 tahun terakhir dengan Google for Education. Dan sudah 48 sekolah yang termasuk SMP 1 dan menyusul SMP 1 nanti menjadi sekolah rujukan Google.
2: Yeah.
3: Nah itu ada 48 sekolah yang sudah duluan rujukan Google.
7: Kita sudah Pak Kadis?
3: Sudah ya?
2: Sudah ya.
3: SMP 1 juga sudah. Tinggal pemenuhan sarana sudah tuh?
7: Belum.
3: Belum ya? Tinggal sarana prasarananya. Karena begini Pak, itu alhamdulillah ya, Wali Kota Palu ini, Haji Ajay Durasid ini luar biasa Pak. Dia support untuk bagaimana pembelajaran berbasis digital itu. Ini nanti satu sekolah, satu satu pendidik itu mendapatkan 60 laptop. Itu sudah banyak sekolah kami berikan 60 laptop. Nah di sana ada pelatihan-pelatihan guru. Semua guru itu paling tidak di atas 30% gurunya itu harus menguasai pembelajaran Gemini AI.
2: Iya.
3: Harus menguasai situs-situs dalam disediakan oleh Google for Education. Contoh Gemini AI, kemudian apa semua yang diberikan oleh situs-situs oleh Google ini?
2: Semua
3: Canva dan banyak di situ.
2: Jadi konten sebagainya
3: Pak. Di sini yang kami kuatkan supaya sekolah itu betul-betul pembelajaran efektif, menarik, dan berkualitas bisa kita wujudkan di semua satuan pendidikan. Ini upaya yang kami lakukan. Nah, sehingga oleh sekolah itu kita berharap itu bagaimana memberikan layanan yang maksimal. Nah, sekarang pertanyaan si namanya siapa tadi?
2: Ananta,
3: memang benar ya. Saya dari awal tadi mengatakan salah satu sekolah yang menjadi rebutan masyarakat adalah SMP 1 Palu. Nah, kemudian di dalam proses pendaftaran ini, karena ada zonasi ini, ada zonasi itu. Nah, zonasi di wilayah SMP 1 ini ada SMP 2. Ada SMP 2, ada SMP 4, ada SMP 14, ada SMP 15, ada lab school, ada MTS. Nah, kemudian di sekolah-sekolah ini ada wilayah SMP 7. Ada wilayah SMP 7, satu zonasi semua ini ya. Nah, terkadang SMP 1, SMP 2 ini full. Full. Nah, karena zonasi ini kita juga melihat bukan cuma radiasinya tapi juga wilayahnya. Ini SMP 2 berada di mana? Di Lulu Utara. Nah, wajib orang Lulu Utara diterima. SMP 1 juga begitu, Besusu Tengah. Nah, Besu Setengah di perbatasan Besu Setengah ini jalan Gatot Subroto. Hmm. Gatot Subroto sebelah jalan SMP 1.
8: SMP 1 ya.
3: Nah, maka Gatot Subroto sebelah itu walaupun dia lalu utara, makanya dia jadi irisan. Irisan lalu utara itu irisan dengan Gatot Subroto. Hmm. Maka dia bisa masuk jalur zonasi. Nah, kalau sudah terpenuhi ini secara radiasi, secara wilayah, jalannya, kelurahannya sudah terpenuhi dan kuota kita terbatas, Dep. Hanya 32 satu kelas, tidak boleh lebih. SMP 1 itu tidak boleh lebih. Karena kenapa? Kalau dia lebih, ada SMP 4, ada SMP 14. Hmm. Kemudian 11 kelas, 11 rombel. Beda dengan saya dulu jadi kepala sekolah. Kamu orang dulu di sini ada lantai 3 itu yang sudah gagal gempa kemarin. Itu terpenuhi, Pak, sampai kelas P. Bayangkan P berapa kelas? 16 kelas. Kelas 1. Sekarang hanya 11 aturan. Nah, jadi tidak bisa. Jadi kita tidak bisa lebih siswanya 33. Kecuali SMP 2. Masih ada lowongan untuk lebih. Kenapa? Karena penduduk terpadat di sana itu, di Lulu Utara. Lulu Utara, Lulu Selatan itu padat. Sementara sekolah penyangga di Lulu Selatan itu jauh. Hanya ke SMP 9. Lebihnya lagi ke SMP 6. Ada ke SMP 5 menyeberang. Sehingga SMP 2 ini diberikan sedikit kelonggaran. Tetapi ya dalam tanda petik juga. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Lulu Utara zonasi ini tidak masuk, sementara semua sudah diterima, SMP 1 full, ya bagaimana upaya kita? Jadi intinya, jalur zona SPMB ini jangan sampai anak tidak sekolah, itu intinya.
8: Iya.
3: Jangan sampai ada anak di wilayah itu tidak sekolah. Kita cari solusi, oke. Kalau dia tidak masuk SMP 1, kita dorong ke SMP 4. Kita genjot SMP 4, bagaimana SMP 4 berkualitas? Sekarang juga SMP 14 boleh lihat. SMP 14 juga luar biasa. Nah, layanan juga sudah maksimal. Sebagaimana anak ini, dia bisa percaya pada layanan yang diberikan oleh SMP 14, maupun SMP 4 dan SMP 15. Nah, sehingga kita genjot. Jadi sekali lagi, bahwa ketika memang full sekolah itu, maka kita berupaya anak itu tidak boleh berhenti sekolah. Dia harus sekolah.
8: Iya.
3: Nah, caranya tadi seperti itu. Harus diberikan masukan yang positif kepada masyarakat bahwa sekolah itu semua sama sebenarnya, Pak. Tergantung dari anaknya juga sih.
8: Ya.
3: Baik. Tergantung anaknya. Kalau dia mau masuk di SMP 14 layanannya juga sudah maksimal dan saya jaminannya. Saya berani jaminkan. Bagaimana layanan sekolah-sekolah lain? Saya berani dijaminkan. Dan saya ngomong. Karena kenapa? Di sini bukan persoalan historis, bukan. Yeah. Tapi bagaimana sekarang kepemimpinan seorang kepala sekolah itu, Pak? Nah, semua sekolah kepala sekolah di Kota Palu, apalagi SMP, Pak. SMP, alhamdulillah ya. Ini Pak Yusri ini di samping saya. Saya tidak bohong ini. Semua indikator itu SMP itu naik. Luar biasa, Pak. Naik semua, Pak. Literasinya naik, nomornya justru literasi tertinggi itu ada di SMP. Dan tidak cukup hanya SMP 1, SMP 2. Kalau misalnya ini, ibaratnya kalau misalnya kita cuma hitung sekolah ini, ibaratnya menggarami lautan, tidak berpengaruh. Karena lebih banyak sekolah lain. Nah, tapi karena dasarnya naik semua, berarti sekolah semua itu bagus pelaksanaan di sekolah itu. Nah, SMP naik luar biasa, Pak. Nah, di rapor pendidikan kita, alhamdulillah ya, rapor pendidikan Kota Palu, itu tahun 2025 itu kita tertinggi di Sulawesi Tengah, 75,31. Tahun ini kita naik literasi, tapi ada beberapa yang turun, sehingga kita turun 0,74. Tetapi kita tetap kategori tuntas pertama. Tuntas pertama itu hanya 3, dulu tahun 2025 cuma 2. Hanya Palu dan Morowali. Kemudian ini Palu, Morowali, Morowali Utara.
8: Luar biasa ya.
3: Nah, ini artinya ini menunjukkan bahwa luar biasa peningkatan kualitas pendidikan semua satuan pendidikan. Kan tidak cukup hanya SMP 1, SMP 2. Ini semua sekolah berarti bagus ini, Pak.
8: Ya, baik, Pak Ganis, saya akan tahan ada di sana. Kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Nanti pertanyaan dari Alvita tadi ya. Alvita, saya akan menjadikan closing statement. Karena ini berhubungan dengan tadi ada yang jauh misalnya dari Sigi sekolahnya di Palu. Padahal di Sigi kan ada sekolah juga. Misalnya gambarannya seperti itu. Tapi di closing statement, gambarannya. Closing statementnya itu
3: dia,
8: ke Pak Kepsek. Dan nanti ditutup sama Pak Kadis. Closing statement itu bagaimana dari Pak Kepsek sendiri? Pesan kepada orang tua. Agar nanti tidak menentukan
2: pemilihan sekolah hanya dari label favoritnya saja, seperti itu. Apa pesan kepada orang tua? Walaupun tadi saya tanyakan kepada adik-adik kita, ternyata ini pilihannya mereka sendiri, bukan karena dari orang tua yang menginginkan mereka kemari. Ini pilihan mereka sendiri, luar biasa. Sorry, tapi saya ingin dari Pak Kepsek nanti ditutup, Pak Kadis, silakan.
7: Tahun lalu saya juga di RRI dengan Pak Kadis di, dan di situ salah satu statement saya menghimbau kepada masyarakat bahwa lewat program pemerintah, baik wali kota maupun kepala dinas pendidikan, semua sekolah negeri itu favorit.
2: Yeah.
7: Tahun lalu di RRI, tapi nyatanya 900 tembus.
2: Yeah.
7: Jadi apa yang saya mau kasih, kami mau sampaikan dari fakta ini bahwa memang ini sebuah arus yang tidak bisa dibendung. Yang pertama, yang kedua, kami mau sampaikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada SMP 1 itu lewat beberapa program. Kita punya program yang sangat berbeda dengan sekolah lain, termasuk kunjungan di instansi-instansi, termasuk DPRD, dan adakan sounding dengan anak-anak dan sebagainya, dan itu merupakan program yang tahunan.
2: Yeah.
7: Ada program-program yang beda dengan sekolah lain, termasuk kita Selasa ada toko inspirasi, Rabu literasi, Kamis ada pemikat pengembangan minat dan bakat yang menghapus semua apel dan sebagainya. Nah, beberapa program-program andalan ini termasuk prestasi-prestasi nasional maupun internasional yang dicapai oleh anak-anak merupakan sebuah hal yang orang tua tahu, orang bukan cuma mendengar tapi melihat gitu. Nah, makanya kalau umpama ditanyakan bagaimana tanggapan kami terkait dengan sekolah favorit, kami dari sekolah hanya mengatakan bahwa terima kasih bahwa masyarakat tetap mempercayai SMP 1 melalui fakta-fakta yang ada di lapangan.
2: Baik.
7: Kalau umpama bagaimana menghentikan arus ini,
2: nah mungkin itu dari masyarakatnya sendiri juga, Pak.
7: PR kepala dinas berarti kan, walaupun kepala dinas sudah mengatakan dan menghimbau semua sekolah adalah sekolah favorit, tetapi sekali lagi masyarakat yang berbicara.
2: Baik.
7: Dan dari semua itu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali, kepala dinas, juga kepada guru-guru semua, terutama anak-anak kami yang hebat-hebat. Karena tanpa mereka tidak ada apa-apanya juga kepala sekolah.
2: Ya, itu bersih nambungan ya gambarannya.
7: Terima kasih. Baik,
2: terima kasih Pak Kepsek. Pak Kadis, sedikit Pak Kadis gambaran.
3: Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya sekaligus saya close statement ini. Kenapa dia bisa masuk di sekolah padahal jauh dari tempat tinggalnya? Harusnya dia bangga masuk di sekolah yang dia tempati di dekat lingkungannya.
2: Ya.
3: Dan itu upaya kita. Bagaimana anak bangga dengan lingkungannya pada sekolah yang lingkungan. Tapi kalau memang di sini kita pemerintah menyediakan jalur prestasi. Jalur prestasi di sini baik jalur prestasi akademik maupun non akademik. Untuk jalur prestasi akademik tahun ini itu hasil TKA dan hasil rapor asli. Jadi bukan sekedar hanya rapor saja, tapi hasil TKA. TKA kemarin dilaksanakan, berdoa supaya SMP 1 juga hasil TKA-nya bagus. Nah, itu hasil TKA. Kemudian prestasi non akademik di dalamnya ada kayak tadi itu yang juara-juara tingkat Kota Palu mewakili nasional itu, waduh keren itu. Itu masuk luar biasa itu, langsung masuk sekolah mana yang dia mau pilih. Nah, makanya saya berharap kepada anak-anak SMP 1 dan anak-anak Kota Palu semua, kembangkan potensi kalian semua. Apakah itu prestasi akademik, non akademik ataupun misalnya prestasi lain yang membawa dampak positif pada pengembangan diri kalian yang tidak hanya berakhir di sini, tapi di masyarakat kalian bisa manfaatkan, di organisasi bisa kalian manfaatkan, terutama misalnya ada pengurus OSIS, ketua OSIS, itu juga bagian dari prestasi itu. Nah, jadi saya mohon anak-anak Kota Palu itu harus kreatif, kemudian harus mampu menuangkan gagasan-gagasan idenya, cara berpikir-berpikir cerdasnya, sehingga betul-betul nanti akan membawa dampak pada dirinya, sehingga keberadaannya itu, anak prestasi itu mendapat tempat yang luar biasa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi bukan cuma sekedar di SMP, tapi juga di SMA. Tunjukkan bahwa saya, ya, kalau saya dulu, saya masih kepala SMP 1, dominasi semua itu, Pak. Tanya aja sekolah SMA 1, sekarang buktinya sejarah masih ada saksi hidup ini.
2: Ya.
3: Bagaimana dia menguasai, ya, tunjukkan itu. Kalian bahwa murid kalian murid-murid hebat. Dan tapi saya sekarang jadi kadis, saya berupaya bagaimana semua ini sekolah hebat ini. Nah, dan itu kita sudah lakukan. Dan nanti gini Pak, kalau saya sandingkan juga sekolah yang tadinya tidak orang masyarakat tidak favoritkan, tapi sekarang mendapatkan tempat luar biasa di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa label favorit itu bagian dari layanan salah satunya. Layanan bagaimana sehingga layanan yang diberikan oleh satuan pendidikan itu memberikan dampak kepada masyarakat karena ada prestasinya, kualitas layanannya bagus sehingga memberikan kepuasan buat masyarakat. Nah ini, jadi nanti kalau satu-satu kita diskusi lagi, dialog, sandingkan sekolah yang tadinya biasa-biasa, kok jadi favorit sekarang? Ya, lihat semua dampaknya apa, kemudian baik, tolak ukurnya apa, atau alat ukurnya apa. Karena nanti kasih lihat, sehingga membawa ini bahwa ternyata bagian dari salah satu yang dilakukan oleh sekolah adalah layanan yang luar biasa.
2: Baik,
3: saya kira begitu, Pak. Ya.
2: Terima kasih, Pak Anies. Terima kasih, Pak Kepsek, sudah berdialog bersama kami. Sekali lagi untuk adik-adik juga terima kasih. Tadi yang sudah utamanya Putri Zen ya, itu bisa dikembangkan lagi luar biasa. Kalau di RRI jadi penyiar udah mantap itu. Ya, oke. Okay. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian dialog luar studio kami dalam Palu Menyapa hari ini, mengutip apa yang disampaikan Pak Kadis dan juga Pak Kepsek. Sekali lagi, label favorit ini sebenarnya adalah suatu kebanggaan. Walaupun di sisi lain itu juga sebagai suatu tantangan yang memang seharusnya menjadi apa ya, motivasi untuk kita semakin baik ke depannya. Tapi terlepas dari hal tersebut, terlepas dari perbedaan latar belakang prestasi akademik dan juga perbedaan ekonomi, satu yang pasti bahwa pendidikan sebenarnya adalah untuk semua. Itu yang terpenting bagi kita. Saya Andika, kita akan jumpa lagi dalam program Palu Menyapa berikutnya. Kami kembali studio dan sampai jumpa kembali.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Terima kasih pendengar Anda masih terus mendengarkan Pro Satria Ampana, dan tepat di pukul 10 kita akan mendengarkan bersama lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan lagu-lagu pop pilihan untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Indonesia Raya.
1: Tahu dong. Sedangkan lagunya Judika, saya tahu. Apalagi cuma Indonesia Raya. Hei Rawi, kalau orang-orang Indonesia ini itu lagu Indonesia Raya, harus tahu. Harusnya di luar kepala itu. NKRI itu harga mati, Rawi.
0: Hah, bagaimana itu lagu?

0: Indonesia bersatu. Gampang kan?
1: Bagaimana nggak bisa tahu, Ican?
0: Ngapa masih PAUD? Kalau saya sudah SD. Tiap hari Senin, kalau upacara, selalu orang menyanyi akan itu lagu. Hei, Rawi. Torang biar masih PAUD. Tiap hari Senin, pasti torang juga upacara, Lea.
2: Pasti baca Pancasila juga, Lea.
0: Pasti menyanyi lagu Indonesia Raya juga, Lea. Memangnya cuma kamu yang SD yang upacara kalau hari Senin? Sekarang saya yang tanya ngandarawi. Mana tahu lagu Hari Merdeka, lagu Ibu Kita Kartini, lagu Tanah Airku? Haha, mana tahu?
1: Sedangkan ngana masih PAUD, tahu itu lagu. Apalagi saya yang sudah SD.
0: Kalau begitu, coba turun dua tes menyanyiakan lagu Hari Merdeka. Ayo, 1, 2, 3.

sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini, agar generasi penerus bangsa dapat mewujudkan sikap dan tingkah laku yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial yang dapat merusak norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dengan mengajarkan sikap cinta tanah air pada anak, lambat laun akan memicu munculnya sikap nasionalisme dan patriotisme dalam pribadi sang anak. Cinta terhadap tanah air harus terus selalu dibina sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Mari kita mulai dari diri masing-masing melakukan perwujudan kita bahwa kita cinta terhadap tanah air kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: buang itu sampah di sungai.
1: Kenapa kak? Orang selama buang-buang sampah di sini, tidak ada masalah.
0: Buang sampah itu di tempat sampah. Ngana tidak lihat kak, itu ada DP tulisan. Sungai bukan tanpa sampah.
1: Bah, itu cuma tulisan saja. Banyak orang buang-buang sampah di sini.
0: Bro, itu dari niat diri sendiri. DP dampak sama toran juga. Sampah yang menumpuk bisa jadi sarang nyamuk, bisa menyebabkan masyarakat terserang diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Ngana suka mau sakit, bro. Terus, Tojo Una-Una ini kan merupakan daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Mesti jaga DP kebersihannya. Bukan cuma itu, kalau hujan bisa menghambat aliran sungai. Aliran sungai meluap dan akhirnya jadi banjir. Karena mau suka mau anyor.
1: Betul mana bilang itu Lea. Mulai sekarang kalau kita lihat orang buang sampah di sini, kita mau larang dorang.
2: Generasi milenial sadar akan kebersihan. Tak perlu kekuatan super untuk jadi pahlawan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bebas sampah, bebas banjir.

0: Sudahkah Anda mendengarkan pendapat anak hari ini?
1: Bapakku itu sibuk terus. Saya suka dia temani saya bermain robot-robot.
2: Saya suka tiap malam Mama ajarkan saya kerjakan PR.
3: Kalau saya suka Papa dan Mama itu badengar saya pecerita kalau pulang sekolah.
4: Saya suka Mama itu kalau hari libur ada di rumah. Tapi kapan ya?
5: Tiap hari mamaku itu cuma sibuk main handphone terus. Saya suka diajar saya menggambar.
0: Kapan ya terakhir orang tua mendengarkan anak? Mendengarkan merupakan bentuk komunikasi yang sehat dalam keluarga. Tetapi mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan untuk mendengar cerita atau pendapat anak. Jangan malu untuk menanyakan pendapat buah hati Anda. Sudah saatnya untuk lebih menghargai pendapat anak dan jadilah orang tua yang menyenangkan bagi mereka.

0: Leg bro, leg bro, tembak bro, tembak. Jangan ambil senjataku bro, musuh depan bro. Leg bro, tembak bro, tembak bro, tembak, tembak, tembak bro. Awas bro, musuh depan bro.
1: Abas, bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes. Nyana juga. Bangun pagi sebab goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sumpah kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante.
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi. Inovatif. Dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mau ongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakasih habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Talang Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak
3: Kamdi. Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa. Luar biasa semangat, keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Ya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisi, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya, bisa jadi mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. Kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3. Mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya. Begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri. Yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai satu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan. Apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan. Dengan cara apa? Yaitu tadi akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik, atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke, Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan, atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu, bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan, untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama, karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya, sehingga orang stres. Nah, jadi orang stres itu kan selalu mudah, paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Tapi ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya, karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah kepada pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap, ada stres, depresi,
2: frustasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya, lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya, hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya. Satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar, saya akan beli mobil, beli rumah, dan kita akan membeli ladang untuk pertanak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya satu uang 1 miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
2: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan, ya. Makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow.
2: Padahal saya ini kurus kering Iya, nggak pernah latihan tinju. Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
2: realistis,
1: melihat sesuatu itu realistis.
2: Realistis gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau.
2: Iya.
1: Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau atau nggak apa-apa jikalaunya?
2: Lebih baik walaupun.
1: Oh, walaupun contohnya.
2: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan.
1: Ah.
2: Ya. Tapi kalau jikalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari gado-gado sama nasi.
2: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Kalau jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-1571-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali, mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya. Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung mengikuti apa kata orang.
2: Okay.
3: Makanya
2: ya Pak, kita melihat sebuah realita di negara ini. Itu para pencuri-pencuri itu, kira-kira orang-orang ini punya makna hidup gak ya?
3: Jadi ada orang kan memakna hidup yang disebut instan.
2: Instan.
3: Ya. Tapi ada yang mem-

0: Kan hidup sebagai sebuah proses.
1: Jadi ada instan, ada yang proses.
0: Ya proses, jadi maunya jalan cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat punya, pengen cepat berkuasa, pengen cepat. Nah, orang-orang seperti ini dia memaknai bahwa hidup ini hanya pada aspek pemikiran masa kini. Yang kedua, dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah, itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanage hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya, kalau dia mengatakan, kalau saya, kenapa saya menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah, pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya, karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses, selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi, itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
1: Oke, ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah, makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara. Tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup, tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
0: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Tidak pernah gagal.
0: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
1: Oh, tidak pernah gagal.
0: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
1: Berarti jangan berhenti mencoba.
0: Mencoba. Okay. Nah, pertanyaannya kan tadi ada orang yang sudah menemukan makna hidup, tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
1: Gagal,
0: nah,
1: kegagalan suaminya, itu gagalnya tuh suaminya selingkuh.
0: Nah,
1: cari wanita lain.
0: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah, itu ya. Nah, seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
1: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa, wah, saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah, untuk gak sia-sia itu bagaimana, Pak?
0: Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
1: Oh gitu.
0: Makanya saya selalu katakan, kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya berbahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan tidak. Yang begitu berat mungkin karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
1: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 157 11811. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini, dia sudah melakukan semua yang terbaik, tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga meserti di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu.
1: Waduh. Wah.
2: Ada yang karena kecelakaan sosial
1: lalu ya, lintas,
2: artinya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang padha wae. Ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam memaknai hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya malah itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, enggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan
2: iya,
1: kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan. Agar tujuan kita itu jelas, ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa, ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa. Tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-1181. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Icat, Icat, cepat saja, sejam tujuh nak. Semua lambat ngadepi sekolah.
1: Iya, tunggu dulu papa. HP Kostaki hilang lagi sebelah ini. Saya lupa taruh di mana.
0: Ngana Lea, dari kemarin HP Kostaki hilang-hilang terus. Kostaki sebelah mana lagi yang hilang?
1: Sebelah kiri papa.
0: Ngana ini kemarin sebelah kanan, sekarang lagi sebelah kiri. Seitu ngana, kalau buat taruh barang-barang itu jangan dihambur-hambur. Hei, ini ngap kaos kaki ya? Pakai jauh cepat, semua lambat ngana.
2: So, mana ini anak lama sekali.
0: Icat, Icat, cepat jo, semua lambat ngana. Cuma pakai kaos kaki sebelah lama sekali.
1: Tunggu dulu papa, tas sekolahku ditahu di mana lagi ini.
0: Ya ampun Icat, semua jo hilang. Papa kan so bilang, kalau pulang sekolah itu, simpan baik-baik tas, sepatu, kaos kaki, itu buku diatur. Jangan dihambur-hambur. Icat itu so harus mandiri dari sekarang.
1: Iya, tahu saja Bang Vito. Ya sudah apa ini?
3: Bang Vito terus tahu apa nih?
0: Ya, mari Jordan, so melambat ngana ini.
4: Kemandirian merupakan hal yang perlu diajarkan pada anak sejak kecil. Dengan mendidik anak menjadi lebih mandiri sejak dini, orang tua telah memberikan bekal berharga untuk masa depannya nanti.

0: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
1: I'm very happy for the team,
0: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk 5 kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs lri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga minta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan, nanti pas selesai orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Makanya kita punya tiket juga rela datang tidak menonton, menonton apa-apa dulu di luar. Dan minta para pembuatan yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah, tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga punya foto yang merayakan, tapi ada yang kerja juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya nya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat, meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga terus diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Kelembagaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melapor.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 700 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih

0: utama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwe akan diadakan run.
0: John Ketut Purnama memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwe tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau

0: rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
1: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di Tewi Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Dengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 tersebar dari Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran RRI Ampana. Kami sudah sampai di sini untuk lagu-lagu daerah dan budaya. Hadir untuk Anda, kita lanjut dengan Warta Berita Daerah.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita. Penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan di Touna. Sekolah rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama, sinergi yang baik antara orang tua dan pihak guru sangat penting untuk masa depan anak.
2: Membela anak secara berlebihan tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar masalahnya akan menghambat pembentukan karakter dan kedisiplinan anak. Selama di sekolah, guru adalah perpanjangan tangan orang tua yang sah di mata hukum untuk membimbing dan mengarahkan anak pada hal-hal yang positif. Guru memarahi atau memberi sanksi kepada siswa biasanya bertujuan untuk menegakkan aturan sekolah yang disepakati bersama, seperti mendisiplinkan siswa untuk membentuk karakter anak menjadi baik. Lina, salah satu orang tua siswa, mengatakan orang tua tidak bisa hanya berpihak pada anak saat guru memarahi siswanya. Perlu mencari tahu akar permasalahan pada anak sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua. Menurutnya, pergeseran perilaku murid terdahulu kepada guru dan siswa saat ini sangat jauh berbeda. Sehingga jika guru mengajari atau memarahi dengan tujuan memperbaiki karakter anak, sebaiknya orang tua tidak perlu ikut campur atau menyalahkan guru.
3: Kalau memang guru memarahi muridnya, kita sebagai orang tua jangan cuma berpihak pada anak kita. Kita harus tanya juga apa kesalahan anak. Karena guru tidak mungkin pukul marah seenaknya anak kalau tidak ada salah. Saya ingat kalau waktu zaman dulu masih di sekolah, guru itu hama kalau didapat di jalan. Takut sekali tuh orang kalau ada jalan yang lain, tidak baku lewat dengan guru. Jangankan mau baku muka, sedangkan mendengar suaranya saja sudah takut. Tapi anak-anak sekarang ini mau hama, mau baku muka, bawa pegang mister lagi guru, tidak ada dalam petak. Jadi kita kalau guru marah muridnya, sebagai orang tua, jangan cuma menyalahkan guru.
2: Ketegasan harus berbentuk tindakan edukatif, seperti teguran atau memarahi siswa, agar mereka memahami maksud dan tujuan pendidikan untuk mengarahkan dan memperbaiki karakter menjadi lebih baik. Peran bijak orang tua menurut Lina saat anak mengadukan perihalnya karena mendapat teguran guru, sebaiknya tetap tenang dan menelusuri duduk perkara secara objektif dari kedua belah pihak guru dan anak agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan, Pemkab Tojo Una-Una perketat pengawasan.
4: Kelangkaan LPG 3 kg belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Selain sulit ditemukan di tingkat pangkalan maupun pengecer, harga jual gas subsidi tersebut juga dilaporkan mulai mengalami kenaikan di beberapa tempat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bagian ekonomi sekretariat daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas LPG 3 kg menyusul terjadinya pengurangan pasokan di daerah ini. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Abdurrahman Labanu, kepada RRI menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak agen penyalur LPG di daerah ini, yaitu PT Asas dan PT Niverco, terjadi pengurangan kuota atau loading order dari SPBE Poso pada bulan Mei 2026. Menurutnya pengurangan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kuota distribusi LPG bersubsidi untuk Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya mencapai 2.448 metrik ton pada tahun 2024 dan 2025 kini berkurang menjadi 2.310 metrik ton.
5: Menyikapi kelangkaan LPG di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, saya selaku Kabak Ekonomi menyampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan pihak agen penyalur LPG di Kabupaten Tojo Una-Una dari PT Asas dan PT Niverco, pada bulan Mei ini memang terjadi pengurangan LO dari SPBE Poso untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ini disebabkan karena memang kuota kita di tahun 2024 itu dan 2025 itu memang kuota kita berkurang di 2026 dari 2.448 mikroton menjadi 2.310 ton atau kita kekurangan 10.800 tabung dalam setahun. Kita sudah berupaya mengantisipasi ini, sudah melakukan pengawasan di tingkat pangkalan dan yang agen agar supaya tidak terjadi penumpukan atau penyimpanan LPG pada pangkalan dan agen, sehingga kami dan pihak keamanan untuk selalu melakukan pengawasan baik di malam hari maupun di siang hari, melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat memantau langsung para pangkalan-pangkalan di sekitar Bapak Ibu yang sengaja menyimpan atau menjual ke pengecer dapat dikabarkan atau diberikan informasi ke kami dalam bentuk laporan atau dokumentasi sehingga kami dapat bertindak tegas kepada pangkalan-pangkalan yang nakal dalam penyaluran gas LPG 3 kg.
4: Abdurrahman Labanu menambahkan, pihaknya bersama aparat keamanan rutin melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan, baik pada siang maupun malam hari, guna memastikan distribusi LPG subsidi tetap berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan adanya pangkalan yang sengaja menimbun atau menjual LPG 3 kg kepada pengecer. Rahmat Titani melaporkan.
0: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Potensi perikanan dan pertanian hingga pariwisata diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Tojo Una-Una untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Safri Lahai, tokoh masyarakat Tojo Una-Una, mengatakan potensi daerah harus dioptimalkan pengelolaannya agar kondisi perekonomian daerah dapat berkembang dengan pesat dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia berharap segala potensi yang ada, mulai dari perikanan, pariwisata, pertanian, dan potensi lainnya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Bagaimana caranya mencari pengusaha di luar, bagaimana caranya memberikan bantuan agar supaya hasil laut sampai hasil darat kita maksimal dan dirasakan oleh daerah kita sendiri.
2: Safri Lahai berharap kerjasama antara pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dengan pihak-pihak swasta diperkuat untuk mengembangkan berbagai produk unggulan yang dimiliki oleh daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Yang terakhir kita ikuti feature terkait dengan topik siang hari ini, yaitu Sekolah Rakyat Menjadi Ruang Tumbuh Harapan Anak Tojo Una-Una. Selamat mendengarkan.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Keluar itu ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini, yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ Ibu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindukan, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Penurunan pasokan LPG 3 kg picu kelangkaan di Touna. Sekolah rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampanasa Sri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tanisai Agnes menyampaikan terima kasih atas

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Okay, baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu persembahan lagu dulu ya, saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Okay, mari kita ceriakan sore hari ini dengan Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Hingga di pukul 16 atau jam 4 sore nanti berdengar. Anda bisa dengarkan lagu kesayangan Anda. Jangan lupa penyanyinya dan juga judul lagunya ya. Okay, langsung saja saya sapa penelpon awal kita. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Ibu Megawati. Oke. Apa kabarnya ini? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Bunda?
2: Sarjojo.
1: Sarjojo. Oke, saya cari dulu ya.
2: Iya, dia sama cinta sama aku.
1: Silakan mau dengar lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salam dulu ya,
1: Kak. Okay, silakan.
2: Assalamualaikum, mama tua, sekeluarga, baru,

prihatin. Aduh. Keluarga nih, jalan Kartini semuanya. Baru saja rugi Muara Toba. Ada keluarga wanita juga yang dikriminal semuanya. Tante Nur, Om Tune. Baru ibu Siti sama Papa Tali.

0: lagunya, Nes?
1: Lagunya masih sementara saya cari nih.
0: Kalau tidak ada kan di mana, anu Jo?
1: Apa yang mana?
0: Goyang Tobelo.
1: Goyang Tobelo. Oke, baik, saya cari lagi ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Iya, ada Ibu Megawati ya di Semoli ya. Sehat selalu bersama keluarga. Kita lanjut lagi. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut saudara kita.
1: Iya, dengan orang Matako ya.
2: Iya, timang-timang nenek sayang.
1: Oke, Ibu Timang, nenekku sayang mau dengar lagunya siapa ini?
2: Turianto Siregar.
1: Oke, apa judulnya?
2: Apa itu?
1: Yang mana? Pura-pura bahagia atau? Atau yang Pariban?
2: Iya, itu saja.
1: Itu saja ya?
2: Iya.
1: Yang penting joget sore ini.
2: Iya.
1: Sapaannya buat siapa?
2: Buat Agnes. Selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Di sana ada Mama Papa Ros, ada Mama Papa Puspa, ada Pak Yusno, ada Mama Nur, ada Badrun di Parimo, ada Dina almarhum.
1: Iya.
2: Iya. Ada Buang Lakoro, ada Ibu Rukmi, Ibu Uga, Ibu Lina, ada Ibu Megawati, ada juga Mutar, ada Pak Gani, Pak Nasrun, ada Pak Nusin, ada Ibu Ani, Ibu Eli, Ibu Ice, Ibu Ria, ada Ibu Ratna, ada Ibu Fatma, Opa Oma Jena, ada Om Bin. Dan buat semua pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk Ibu Timang, nenekku sayang ya, sudah bergabung, sehat selalu. Lagunya ditunggu, saya hadirkan sebentar. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Bu Nerato ya, Pak Nursin, silakan.
3: Yale yale.
1: Yale yale. Itu penyanyinya apa lagu itu? Judul ya, yale yale. Saya cari dulu ya. Oke. Oh gitu, baik. Sapaannya buat siapa ini?
3: Sapaannya ada Bu Megawati tadi. Banyak lagu sama Bu Muter, Timang, nenek sayang, siapa yang sama, ada Papa Ros, ada Bung Bob, Ibu Ria, ada Dinda Buang, Ibu Ratna, Ibu Lina di Pusungi, Ibu Uga di Kajen, ada juga Yusno dan Papa Puspa di Padang Loe, dan semua saja penolong atau dangdut. Semoga dalam keadaan sehat. Siapa yang sama untuk Mbak Anis dan Afrat. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Ada Pak Nursin ya di Bonerato. Terima kasih sudah bergabung dan juga melengkapi tiga lagu yang sudah di request tadi di sesi paling awal kita. Oke, kalau begitu langsung saja kita ke lagu dulu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi pendengar masih di Pro Dangdut sore hari ini. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Dengan ibu siapa di mana nih?
2: Dengan Nur di Jalan Maleo.
1: Oke, Ibu Nur di Maleo. Silakan Ibu Nur.
2: Lagunya Gula-gula.
1: Gula-gula. Oke. Gula-gulanya buat siapa ini Bunda?
2: Buat seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Ya, Ibu Anies dan operator. Semoga sukses. Sehat-sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Ada Ibu Nur di Maleo ya. Saya menyapa juga di Maleo ada Ibu Ice ya, mungkin lagi monitor ya sore hari ini. Suasananya lagi santai di rumah ya. Oke, menyapa juga untuk Ibu Farda di San Sarino. Selamat sore Bunda. Terima kasih juga buat kiriman duriannya buat kru RRI Ampana ya, udah diterima. Kita senang sekali dan juga sudah makan bareng-bareng tadi nih, kiriman durian dari Ibu Farda. Oke, semoga Tuhan balas berkat ya yang melimpah buat Ibu dan keluarga. Amin. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum, Bang.
1: Iya, Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
3: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma di Delima. Oke. Silakan Ibu Fatma, mau lagunya siapa kira-kira ini?
3: Lagunya
1: Ingat-ingat dulu.
3: Sebenarnya itu tiga harbu tulina lagi. Satu lagunya balasan dari Anu makan sepiring berdua.
1: Balasan makan sepiring berdua. Oke.
3: Okay. Balasan.
1: Balasan. Iya, saya cari dulu ya.
3: Iya.
1: Lanjut.
3: Kalau ada.
1: Iya.
3: Lalu masih mau dulu ya, sahabat. Mau lanjut buat yang masuk tadi. Semua salam kompak dan salam sehat. Buat Mama Tua, sama itu Mama Tua, semoga sehat selalu. Buat Ibu di buat Ibu Rumin di Muara Toba sama Ibu Ria, Ibu Ice, Ibu Lin, Eli, Ibu siapa, Ibu Simang, terima kasih sapaannya. Buat Pak Nasrun, buat Pak Dani di Kuring Jenari, buat Oma Jena di, dan siapa Opa Jena, dan siapa Ibu Farda. Ada durian loh Ibu Farda.
1: Masih di pohon mungkin lain ya. Belum dipanjat, belum diambil.
3: Ibu Farda.
1: Oke, lanjut.
3: Pak di Pantai Bung Hibur dan Ibu Nurmin di Pagi Mana, pada Pak Badrun di Parigi dan Bapak Puspa, apa ya, Ibu yang di Labuan, Ibu Rasa, Pak Ibu Ratna di Labuan, lalu Pak Yusno, Bapak Puspa. Dan semua saja tambah terkecuali.
1: Oke.
3: Sehat buat Mbak Agni, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki sama Dede. Sebesar Dede.
1: Sudah besar, alhamdulillah puji Tuhan. Oke, amin.
3: Sama operatornya dengan doa yang sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya?
1: Lagunya ada, jawaban sepiring berdua. Diputarkan sebentar. Gimana?
3: apa katanya udah susah lupa.
1: Jawaban sepiring berdua itu jawabannya. Oke, baik, sebentar saya hadirkan ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatma di Delima. Oke ya. Ini dari Hamdan ATT ya, jawaban sepiring berdua. Lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan. Kita lanjut lagi. Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dangdut
1: adalah kita. Haram orang toba.
0: Gimana kita satu? Kehilangan iya. Satu anggota.
1: Iya.
0: Benar.
1: Iya. Dan
0: itu
1: memang
0: itu tiga malam.
1: Ini masih sering disapa juga sama pendengar ya, karena begitu melekat di hati pendengar lainnya, saling menyapa. Biasanya beliau sudah nelpon ya di jam-jam seperti ini.
0: Tapi kalau saya memang tiap hari telepon, memang aku telepon, memang sama.

0: Okay. Yeah.
1: Kirim-kirim ada Ibu Fatmata yang baru lewat, ada juga Ibu Simang, ada juga Pak Nursin, ada juga Pak Nasir, ada Ibu Ria, ada Ibu Rinduriani, sama Om Kilos, ada juga Ibu Farda, Ibu Ida, ada juga Ibu Lina bersama Ibu Uga, ada juga Mama Tua, salam hormat Mama Tua. Lama tidak baku dapur Mama Tua, yang suara Mama Tua tiada. Kemudian ada juga Pak Gani, ada juga Ibu Ratna, ada juga Ibu Nurmin yang di Pagimana, ada juga Ibu Nur yang di Kusumi.
0: Okay.
1: Dan ada juga Pak Iwan di Buntungi. Dan semua-semuanya, salam hormat semua, salam sehat semua. Berikan doa kepada

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi pendengar, masih di Pro Dangdut sore hari ini. Lanjut penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Ani.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Pak Mutar ya.
2: Ya, betul.
1: Silakan lagunya.
2: Mau minta lagunya Ino.
1: Ino.
2: Goyang Inul.
1: Goyang Inul.
2: Mau goyang sore-sore begini.
1: Oke, okay. Silakan goyang Inulnya buat
2: ya,
1: siapa?
2: Ya, mau kirim-kirim ada Ibu Timang di Mataku bersama Ibu Rama. Salam sehat, semoga terhibur dengan lagu ini. Terus juga ada Ibu Ria bersama keluarga. Lalu juga ada Papa Ros bersama keluarga juga. Kemudian juga tak lupa juga ada Ibu Eli. Ada juga Ibu Anji Bento.

0: ada juga ibu Rina bersama keluarga. Dan semua jo mendengar RRI tempat terkecuali di mana saja berada sangat.
1: Okay. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mutardi Sewoli ya. Kita lanjut lagi. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
1: Iya, ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ratna lagi.
1: Ya. Oke, okay. Ibu Ratna di Labuan. Silakan Ibu Ratna. Lagunya siapa ini?
2: Lagu Kolam Susu.
1: Kolam Susu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Saya cari dulu ya. Sapaannya lanjut.
2: Ada Abang Yasan, ada Ibu Wati, ada Ibu Tima, Ibu Fatma. Ada juga Ibu El, Ibu Ria, Ibu Ibu Rindu, Ibu Rindu, sama Ustazah Nuki.

0: hormat, salam sehat, ada Pak Jan, ada Om Din, ada Uang Lakor. Buat semua pendengar RRI Sampai Terjejuali. Buat Mbak Agnes, selamat bertugas, sehat selalu keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ratna di Labuan ya. Kolam susu, baik. Dan kita lanjut lagi ya, satu penelpon. Halo.
2: Halo,
1: halo juga.
2: Sore.
1: Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut ala kita.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Oma Jena.
1: Oke, silakan Oma Jena, Pabrik Es. Lagunya siapa?
2: Dana dan Asmara.
1: Dana Asmara gitu ya.
2: Iya.
1: Dana Asmara.

0: ada Ibu Anggi, Betul Baju, dan buat semua pendengar Riri yang panas tanpa terkecuali.
1: Baik.
0: Buat Mbak Anis, makasih. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore kembali. Terima kasih. Untuk Oma Jena atau Ibu Rinduriani ya di Tobo. Salam juga buat Opa Jena, Om Kilo. Semoga sehat selalu semuanya ya. Dan sudah ada 3 lagu, kita langsung saja dengarkan lagu.

0: Kami cukupkan sampai di sini untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ucapan terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung ya. Semoga bisa menghibur Anda di suasana sore hari ini. Selanjutnya di pukul 16 atau jam 4 sore, kami ajak Anda untuk kita mengikuti ya untuk program acara selanjutnya, yaitu Asta Cita Berjaringan, sesaat lagi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイ
1: ル。Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Anda Astaga, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa kan tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, yang terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Tadi itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.

0: dan menyebutkan Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah, diantaranya energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022, kita sudah ada perda RUET, Rencana Umum Energi Daerah, tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat pada kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Motor Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit, membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian jual beli lah. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

0: Demikian beranda Asta Kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam beranda Asta Kita yang akan datang.
1: Beranda Asta Kita.

0: limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, Alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini, proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kebelakang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang, atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Hmm. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur masih
1: ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagaimana masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber peluang apa ya tambahan ya, ya peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Ya. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu, tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunannya bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Ibu ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus Komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Slam.

0: Kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas

0: Iconic Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR

0: Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu, kayak kita membangun

0: bangkit ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
1: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambua wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Mérida hasta Chitá.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah, gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi tuh kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuliran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5%nya dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya

0: yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: Papua.
1: Pembuatan briket ini langsung ke para skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai ke para skala industri.
2: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, semua kita
3: gunakan. Ini kan ini dua kali, ini baru
2: berangkat. Dengan batu briket.
3: Lama, detail itu berkali, itu berkali.
0: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
3: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
2: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan nggak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
3: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
2: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
3: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
2: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
4: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan.

0: Belanda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Karena ada isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Kan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-79-727-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi.
3: Di pemberitaan kami ada saya Fatuju, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Paromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK.
4: Ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju, edisi Kamis 21 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Baubau. Ada rekan kami di sana, Rizka Harlina. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum rekan Rizka.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, bagaimana kabar sore hari ini?
5: Alhamdulillah baik juga di sini. Bagaimana dengan Irna?
1: Alhamdulillah baik. Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Baubau? Silakan rekan Rizka.
5: Baik, terima kasih Irna. Dari Kota Baubau, informasi yang kami turunkan mengenai gerakan pangan murah digelar di Baubau. Tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng, hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat. Berikut laporan Heru Mulku.
6: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Baubau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Baubau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Baubau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Baubau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
6: Ada beberapa komunikasi yang dibawa pada hari ini. Itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium 2 ton, ada bawang merah, minyak goreng. Karena itu yang lagi jalan dan juga sekarang di masyarakat.
7: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baubau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
8: Tentu apresiasi ucapkan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Baubau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat membantu masyarakat kita, apalagi saat-saat menjelang lebaran seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya, sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Terus kan nanti pemerintah Kota Bobo memberikan ucapan terima kasih yang khusus kepada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.
7: Dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
5: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Irna.
1: Baik, terima kasih rekan kami Rizka Harlina dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Halo rekan Arfiani.
9: Halo, selamat sore.
1: Bagaimana kabar rekan Arfiani?
9: Alhamdulillah sehat. Toli-Toli gimana hari ini?
1: Alhamdulillah, walaupun saat ini juga Toli-Toli lagi mendung ya. Tadi juga sudah diguyur hujan. Baik, ada informasi apa yang ada di RRI Bone? Silakan rekan Arfiani.
9: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, operasional penyeberangan lintas Bajoe Kolaka kembali dibuka dengan fasilitas dermaga baru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
10: PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe resmi mengoperasikan perdana fasilitas movable bridge di Pelabuhan Bajoe Kamis 21 Mei 2026. General Manager ASDP Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan, peningkatan fasilitas tersebut merupakan program Kementerian Perhubungan untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Menurutnya, fasilitas lama hanya mampu menahan kapasitas kendaraan maksimal 30 ton. Sementara fasilitas baru kini mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dengan sistem hidrolik yang dinilai lebih aman dibanding sistem mekanik sebelumnya.
11: Tentunya dengan adanya peningkatan kapasitas, artinya kemampuan dermaga dan pelabuhan untuk menerima distribusi logistik juga makin besar. Tentunya dari situ kami harapan kami, maka akan ada peningkatan ya, dua pengguna jasa baik dari sektor logistik maupun pengguna jasa sudah mungkin. Itemnya mulai dari trastilnya, trastil itu jalan dari sini ke MB-nya, kemudian MB-nya itu dibongkar, diganti yang baru, termasuk hidroliknya. Hidrolik itu tiang yang untuk buat haju mundur itu, karena apa itu yang memang jadi salah satu pembeda antara dermaga pelengsengan dengan dermaga MB.
10: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengapresiasi peningkatan fasilitas dermaga yang dinilai dapat memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Ia juga meminta seluruh pihak ikut menjaga fasilitas pelabuhan dengan memastikan kendaraan yang masuk tidak melebihi kapasitas muatan atau over dimension overloading agar fasilitas dermaga tetap awet dan aman digunakan.
12: Saya melihat dari kuantitas kegiatan dan bangunannya luar biasa. Yang terpenting kami punya harapan agar nanti dengan peningkatan fasilitas ini kita sama-sama memelihara. Ya, memelihara penggunaannya, kemudian tentu donasinya ya. Donasinya sesuai dengan standar penyeberangan atau pelabuhan yang ada. Agar nanti di pelabuhan tidak akan ada lagi barang yang bongkar.
10: Diketahui, PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan anggaran sekitar 8 miliar rupiah untuk renovasi fasilitas dermaga pelabuhan Bajoe.
9: Sekian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Arfiani dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Mamuju, ada rekan Randi di sana. Halo rekan Randi.
13: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Randi, bagaimana kabar sore hari ini?
13: Alhamdulillah baik dan semuanya berjalan cukup baik juga hari ini.
1: Alhamdulillah, seperti apa informasi yang ada di RRI Mamuju? Silakan rekan Randi.
13: Baik, terima kasih untuk informasi dari Mamuju. Pendengar, pembukaan Mandar Culture Festival 2026 berlangsung meriah dengan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya khas Mandar. Proyek Direktur Festival Nur Fadila menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga kelestarian budaya Mandar juga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Berikut informasinya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
14: Pembukaan Mandar Culture Festival 2026 diwarnai atraksi budaya dan kesenian khas Mandar Selasa 19 Mei 2026. Project Director Festival Nur Padilla mengatakan acara ini digelar untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan budaya Mandar lebih luas kepada publik. Yang menjelaskan pembukaan penampilan warisan budaya Mandar yang menjadi identitas daerah. Selain itu, tari Parromai turut dipentaskan oleh anak-anak usia Taman Kanak-kanak sebagai bentuk pelibatan generasi si muda. Nur Padilla menambahkan malam berikutnya akan diisi lebih banyak atraksi budaya dan seni khas Mandar.
3: Untuk hari ini di pembukaan kami ada Sayap Fatujuh, ini salah satu warisan budaya yang dimiliki Mandar. Juga ada tari Parromai yang ditampilkan oleh anak-anak kita dari usia TK. Terus selanjutnya di malam selanjutnya akan ada banyak atraksi budaya juga dan penampilan-penampilan kesenian khas Mandar. Tentunya selain ini merupakan ruang untuk edukasi dan memperkenalkan Mandar, hal ini juga menjadi panggung yang melahirkan karya-karya terbaik dan pelestarian tampilan-tampilan tradisi.
14: Menurutnya festival ini bukan hanya hiburan tetapi juga ruang edukasi dan pelestarian tradisi Mandar bagi masyarakat. Ia berharap Mandar Culture Festival terus berkembang dengan dukungan stakeholder dan masyarakat Mandar. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
13: Baik, itu informasi dari Mamuju, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Randy yang ada di RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar kita ke RRI Palu. Ada rekan kami di sana, Waode Rizna, Rina Mustika maksud kami. Halo rekan Rina.
15: Halo Win, selamat sore.
1: Selamat sore, bagaimana kabar?
15: Luar biasa, alhamdulillah. Sama seperti Toli-Toli, kita kan satu satu provinsi gitu ya. Sama okay. Juga mendung juga.
1: Baik, seperti apa informasi yang ada di RRI Palu, rekan Waode Rina, silakan.
15: Baik, terima kasih ya Wiwin dan pendengar. Untuk tahun ajaran baru di 2026-2027, penerimaan peserta didik baru ini akan kembali dibuka melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB dengan 4 jalur, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. SPMB tahun ini diharapkan dapat berlangsung transparan dan memberikan keadilan bagi peserta didik dalam mendapatkan akses pendidikan. Untuk mengetahui seperti apa informasinya, kita akan ikuti untuk wawancara reporter RRI Palu, Ikut Atwinanata, bersama akademisi yang juga pemerhati pendidikan di Sulawesi Tengah, Dasman Lamasiara berikut ini.
16: Ini kan akan memasuki pendaftaran siswa baru.
17: Ya, SPMB.
16: SPMB. Baik tingkat SD maupun SMP, SMA dan SMK. Ini Pak, ya. Tentu ada terkait dengan penentuan sekolah. Ini bagaimana komentarnya Pak Rasman?
17: Terkait dengan musim penerimaan murid baru SPMB ini, memang sudah beberapa tahun terakhir ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu mengatur, bahkan didukung oleh berbagai regulasi terkait bagaimana sistem penerimaan murid baru di setiap sekolah. Nah, mekanisme itu terbangun adalah ketika ada juknis pusat yang harus diterjemahkan oleh masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi.
16: Yeah.
17: Jadi kabupaten, kota, dan provinsi itu mengikuti, mempedomani petunjuk dari Kemendikdasmen ini, kemudian membuat SPMB masing-masing, sistem penerimaan murid baru di wilayah masing-masing. Nah, sistem penerimaan murid baru ini kan memiliki kategorisasi, misalnya dari aspek zonasi atau kewilayahan, kemudian dari aspek prestasi, kemudian dari aspek afirmasi terkait dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat, dan dari aspek prestasi. Jadi itu masing-masing ada presentase akomodasinya, akomodirnya.
16: Setiap SPMB tentu ada sekolah favorit dan ini menyebabkan ketimpangan akses pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini?
17: Ya, favoritism school itu dalam konteks kebijakan pendidikan di Indonesia tidak boleh ada. Kenapa? Kalau favoritism school itu tidak dibatasi dalam konteks penerimaan murid baru, ada sekolah yang bisa mati.
16: Yeah.
17: Kenapa? Orang akan berbondong-bondong ke sekolah favoritnya. Nah, sementara daya tampungnya juga besar, mengakibatkan sekolah yang ada di sekitar itu bisa mati. Sehingga di Indonesia itu masih menganut konsep bahwa favoritism school itu tidak boleh ada. Nah, tugas pemerintah bagaimana sekolah ini bisa menjadi semua sekolah favorit. Yeah. Sehingga ketika ada masyarakat mau menyekolahkan anaknya kemanapun, dia tidak ragu lagi akan kualitas. Nah sekarang memang kita diperhadapkan kepada problem serius itu, karena memang harus diakui ada sekolah-sekolah dengan kualitas bagus, ada yang kualitas sedang, ada bahkan ada yang kualitas-kualitas memprihatinkan.
16: Dan itu terjadi setiap tahun sekolah favoritisme ini, Pak.
17: Jadi favoritisme sekolah itu untuk sekolah pemerintah tidak boleh terjadi. Tapi kalau dia swasta, misalnya gini, di Sulawesi Tengah ini banyak sekali sekolah swasta berkualitas, itu tidak menerapkan sepenuhnya SPMB. Karena dia diatur oleh yayasan, tapi semua sekolah negeri wajib mengikuti SPMB yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.
16: Ya.
17: Kenapa? Kalau swasta itu kan dia biaya diri sendiri, sehingga ketika dia menetapkan pembiayaan dan orang tua menganggap kualitasnya bagus, berapapun dia bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga untuk sekolah-sekolah pemerintah, regulasi yang mengatur itu tidak boleh ada orang memandang favoritism school. Nah, tugas berat kita sekarang bagaimana pengelola satuan pendidikan termasuk pemerintah membuat kualitas sekolah pemerintah itu sama kualitasnya, sehingga suatu saat akan hilang image favoritism school itu, hilang kesan favoritism school, karena ini tidak bisa dihindari. Naluri orang mau menyekolahkan anaknya di sekolah berkualitas. Nah, untuk itu SPMB ini akan memagari cara-cara yang tidak benar ditempuh untuk masuk di salah satu sekolah favorit dengan melanggar aturan main yang ditetapkan. Kira-kira begitu.
16: Apa yang perlu diperhatikan oleh setiap orang tua dalam memilih pendidikan anaknya, Pak Dasman, di SPMB tahun ini?
17: Pertama yang diperhatikan orang tua, semua orang tua pasti berkeinginan anaknya sekolah di tempat yang bagus. Tetapi bukan berarti dengan keinginan itu melanggar aturan main.
16: Ya.
17: Misalnya rapornya dipaksa dicuci, kartu penduduknya dokumen kependudukan dirubah, tidak. Tetapi yang dilakukan meningkatkan kualitas, mendampingi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar lebih giat, untuk mendapatkan ada ruang-ruang yang biasa dia masuk. Kalau dia mau masuk di sekolah tertentu, tetapi oleh aturan tidak terbatas, mungkin dia bisa lewat jalur prestasi. Nah, sehingga cara sistem penerimaan murid baru ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat untuk bagaimana kemudian bersiap-siap dalam menyongsong penerimaan murid baru ini, sehingga dia mereka bisa masuk di sekolah-sekolah yang diinginkan.
16: Tentunya nantinya dalam SPMB ini tidak ada istilah legend, Pak Dasmanya.
17: Justru salah satu tujuan utama dari sebuah mekanisme yang dibangun dari SPMB, jangan ada ketep lece, jangan ada legend, itu dicegah. Nah, yang problemnya biasanya yang merusak sistem itu pemerintah semua. Misalnya begini, apa itu pemerintah? Misalnya anggota DPR memberi ketep lece kepada kadis, kadis meneruskan kepala sekolah, ini kan merusak sistem ini. Atau pejabat dinas membuat ketep lece kepada kepala sekolah supaya anaknya diterima. Jadi kalau pemerintah sudah melanggar aturan SPMB ditetapkan, jangan paksakan masyarakat untuk mengikutinya. Karena tidak bisa kita tutup mata, inilah berbaju inilah membuat ketep lece, kemudian surat-surat sakti itu dimasukkan ke sekolah karena hanya harapan anaknya mau sekolah di situ.
16: Ya.
17: Jadi yang pertama-tama menekankan dan mengikuti dan taat kepada asas ini, ya pemerintah atau masyarakat yang memiliki kedudukan dari aspek sosial dan birokrasi. Jangan justru pejabat yang memberi contoh yang kurang baik, di mana dengan nota-nota ketep lecenya meloloskan anaknya kemana-mana, itu yang merusak. Dan itu kalau mau ditelisik betul masih kita dapatkan itu. Kira-kira seperti itu.
16: Baik, terima kasih Pak Dasman waktunya. Ya.
15: Demikian Win untuk wawancara reporter Ketut Wiranata bersama dengan pengamat pendidikan Dasman Lamasiara. Kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Wa Oderina dari RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, setelah kita dengarkan informasi dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Makassar. Ada rekan kami di sana, Dwi Kartika. Halo rekan Dwi Kartika.
18: Halo rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Apa kabar rekan Dwi Kartika? Alhamdulillah. Seperti apa informasi di RRI Makassar? Silakan rekan Dwi Kartika.
18: Baik, dari RRI Makassar, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan perluas pemeriksaan penyakit tidak menular. Laporan Ahmad Aprisuti.
19: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat upaya pencegahan penyakit tidak menular melalui perluasan layanan screening kesehatan bagi masyarakat. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinkes Sulsel, Andi Baharudin menjelaskan, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung, hingga kanker menjadi tantangan serius di sektor kesehatan karena banyak masyarakat tidak menyadari gejalanya sejak dini. Ia mengatakan, screening atau pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan agar faktor risiko penyakit dapat diketahui lebih awal sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Baharudin menambahkan layanan screening ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga melalui posbindu PTM, kegiatan komunitas hingga layanan jemput bola di sejumlah wilayah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, gula darah, kolesterol, indeks massa tubuh, serta edukasi pola hidup sehat. Selain itu, Dinkes Sulsel juga terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, menghindari rokok, dan mengelola stres. Menurut Baharudin, perubahan gaya hidup modern menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penyakit degeneratif di berbagai kelompok usia.
4: Penyakit tidak menular itu lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup, faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau umur kita sudah ranjak pada usia dewasa, itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan.
19: Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap masyarakat semakin sadar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara rutin demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
18: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Irna di RRI Tolitoli.
1: Baik, terima kasih rekan kami Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, kita ke RRI Tolitoli. Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli bersama Sentra Nipotowe Kementerian Sosial Republik Indonesia pagi tadi di Aula Dinas Sosial Tolitoli menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, orang dengan HIV/AIDS, dan juga pemerlu layanan anak yang ada di daerah ini. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
20: Saudara, Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Usar Bantilan pagi tadi menyerahkan sejumlah bantuan kepada penyandang disabilitas, kelompok rentan, lanjut usia, ODIF, serta pemerlu layanan anak yang ada di Kabupaten Tolitoli. Bantuan yang diberikan berupa kursi roda, alat menjahit, pakaian sekolah, hingga bantuan sembako. Wakil Bupati dalam arahannya di hadapan para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Nipotowe yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada masyarakat di Tolitoli, khususnya anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat, meningkatkan semangat, serta membantu meringankan beban masyarakat penerima manfaat.
21: Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan bersyukur, kita bersyukur berterima kasih kepada Ibu Ketua Sentra, Bapak KTU, karena dari 3 provinsi yang dia urus, yang dia kasih bantuan, salah satunya Tolitoli coba. Begitu banyak ini, dia bisa kasih bantuan ke Mamuju kah, ke Sulbar kah, ke Poso kah, ke Buol, tapi dia pilih kasih bantuan ke Tolitoli. Makanya berterima kasih sama Pak KTU, ya. Dan saya minta bantuan ini dimanfaatkan baik-baik. Apalagi tadi beliau sampaikan ada bantuan untuk saudara-saudara kita disabilitas.
20: Sementara itu KTU Sentra Nipotowe Palu, Saktian Pamuji Sadewancara RRI mengungkapkan, untuk Sentra Nipotowe, Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berada di Palu, ada sejumlah provinsi yang dilayani. Di antaranya Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, serta Kepulauan Taliabu, di mana data penerima bantuan sebelumnya telah diajukan oleh masing-masing dinas sosial kabupaten, termasuk Kabupaten Tolitoli yang dihimpun dan dilaksanakan asesmen serta diverifikasi untuk mengetahui dan mendapatkan kebutuhan masyarakat penerima, di mana penerima bantuan atensi berasal dari keluarga desil 1 sampai dengan desil 5.
22: Insya Allah setiap tahun, Pak. Tapi kalau untuk atensi ini kan biasanya satu kali, jadi nanti kita bisa bergantian dengan yang lain. Jadi tidak akan setiap tahun-tahun ini sudah dapat, satu orang tersebut nanti tahun besok dapat lagi itu. Hari ini yang diserahkan bantuan nutrisi, ada alat bantu, kursi roda, tongkat kek, dan sebagainya. Lalu ada juga kewirausahaan untuk beberapa orang.
20: Menyinggung soal kabupaten penerima bantuan di tahun 2026 ini, KTU Sentra Nipotowe ini mengatakan untuk tahun 2026 pihaknya telah melakukan asesmen di wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di mana tahun ini Kabupaten Toli-Toli menjadi sasaran penerima bantuan tersebut dengan lama asesmen yakni kurang lebih 3 minggu dengan pengajuan real dari dinas sosial masing-masing kabupaten.
1: Baik pendengar, dan tentunya setelah kita dengarkan informasi dari RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan kami di sana, Yuda. Halo rekan Yuda.
2: Ya, selamat sore bersama saya Jihan Benazir untuk di sore hari ini.
1: Baik. Mohon maaf ya, rekan Jihan. Tidak
2: apa-apa nih. Terima kasih rekan Irna, saya akan langsung membagikan informasinya.
1: Baik, silakan.
2: Ya, dari RRI Kendari pendengar dan juga pemirsa, selain mematangkan persiapan internal melalui berbagai promosi, TVRI Sultra juga siap bersinergi dengan lembaga penyiaran publik lainnya untuk menjadi penyelenggara siaran Piala Dunia tahun ini. Berikut laporan Laras Ayuningtyas.
6: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuhnya sebagai pemegang hak siar resmi atau official broadcast dalam menyukseskan perhelatan Piala Dunia tahun 2026. Kepala TVRI Sultra Emilia Baharesa mengatakan untuk menyemarakan pesta sepak bola terbesar tersebut, pihaknya melakukan berbagai strategi promosi, mulai dari siaran telestereal, media sosial, hingga kegiatan off-air yang diangkat dengan tajuk Bola Gembira. Demi memaksimalkan jangkauan informasi, TVRI Sultra juga membuka ruang kolaborasi yang erat sesama media publik. Hal ini diperkuat setelah sebelumnya Kepala RRI Kendari, Naufal Sahupala, melakukan kunjungan resmi ke kantor TVRI Sultra untuk membangun sinergi antar lembaga. Menanggapi kerjasama tersebut, Kepala TVRI Sultra menegaskan pentingnya kolaborasi bersama RRI dan juga LKBN Antara dalam mengawal pemberitaan momentum besar ini.
8: Ya, sejak TVRI menjadi official broadcast untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini, tentunya kita terus berkoordinasi dengan TVRI Pusat sesuai arahan. Kemudian berbagai kegiatan sudah kami lakukan, misalnya gelar Bola Gembira dalam arti untuk mempromosikan sehingga masyarakat itu tahu bahwa penyelenggaraan tahun ini adalah TVRI begitu. Itu sudah kita lakukan baik di terestrial, promosi maupun di media sosial. Kemudian juga kegiatan-kegiatan off-air lainnya, misalnya pemberitaan, kemudian kita melakukan kunjungan dengan stakeholder terkait, seperti itu. Dan tentunya kami dengan RRI dan Antara sebagai mitra penting bagi kami, kita tentunya ingin berkolaborasi bagaimana pihak RRI atau Antara nanti juga bisa sama-sama untuk memberitahukan atau menginformasikan hal ini.
6: Sinergi antara TVRI Sultra dan RRI Kendari diharapkan mampu memberikan daya dukung informasi yang masif, sehingga kemeriahan dan nilai-nilai positif dari ajang Piala Dunia dapat tersampaikan dengan baik hingga ke pelosok Sulawesi Tenggara.
2: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Irna di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar, kita lanjut lagi ke informasi sapi kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dari pelaku usaha peternakan di Kabupaten Toli-Toli dan juga di Kabupaten Buol. Laporan Alfiansa.
23: Baik, terima kasih rekan penyiar. Baik, saudara. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka perayaan Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut disambut positif oleh pemerintah daerah maupun para pelaku usaha peternakan karena dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sektor peternakan di daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kadis Bunak Kabupaten Toli-Toli Herman Majid kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden. Menurutnya bantuan tersebut merupakan penghargaan bagi para peternak lokal yang selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas ternak mereka. Herman mengatakan perhatian pemerintah pusat terhadap peternak daerah menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi. Ia juga mengimbau para pelaku

0: bahwa merupakan rezeki khusus bagi para pelaku usaha. Jadi bantuan bukan dalam bentuk sapi kita sendiri yang ada di daerah yang dibeli. Jadi berarti akan meningkatkan usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Kulungan, sehingga para pelaku usaha akan bergelut mencari sapi yang terbesar. Jadi Pak Prabowo itu akan membeli sapi yang terbesar yang ada di setiap kabupaten.
1: Sementara itu di Kabupaten Buol, Koordinator Fungsional Pengawas Bibit Ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Buol, Rusmin kepada RRI mengungkapkan bahwa dalam 2 tahun terakhir Kabupaten Buol juga menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas ternak dari Kabupaten Buol dinilai mampu memenuhi standar sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Untuk tahun ini, sapi yang terpilih berasal dari Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, dengan bobot mencapai 916 kg. Rusmin menilai terpilihnya sapi asal Kabupaten Buol tersebut menjadi kebanggaan sekaligus dorongan bagi masyarakat peternak agar terus meningkatkan kualitas pemeliharaan ternak mereka.
2: Pemerintah Kabupaten Buol 2 tahun terakhir ini sudah mendapatkan 2 kali ya, tahun kemarin itu dengan bobot 800 kilo. Di tahun ini bobot yang sudah kami kir itu 916 kilo. Itu dengan sapi ras Simental, itu yang berada di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan. Ada daya dorong peternak untuk berkompetisi untuk mendapatkan tahun berikutnya lagi. Gimana bisa saya mendapatkan ini? Karena nilai jualnya sangat-sangat signifikan untuk harga ternaknya. Jadi kami dari Kabupaten Buol berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat atas perhatiannya.
1: Bantuan kemasyarakatan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kabupaten Toli-Toli dan Buol diharapkan menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan kualitas ternak, sehingga semakin banyak sapi lokal yang mampu bersaing dan terpilih sebagai hewan kurban Presiden pada tahun-tahun mendatang. Dan itu dia yang bisa saya laporkan. Saya Alfiansah, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Alfiansah RRI Toli-Toli. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari Alfiansah RRI Toli-Toli, kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan kami di sana, Novian. Halo rekan Novian.
4: Ya, halo, selamat sore rekan Wirna.
3: Selamat sore. Seperti apa informasi yang ada di RRI Ampana? Silakan.
4: Baik, dari RRI Ampana menghadirkan feature ini terkait dengan Sekolah Rakyat yang menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una.

Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan.

0: Program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran sekolah rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di sekolah rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi sekolah rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di sekolah rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan sekolah rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, sekolah rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin beta di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan Dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support, itu membuat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali, bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang? Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Pilihan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu-rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Baik, demikian feature dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Wirna.
3: Baik, terima kasih rekan kami Novian yang ada di RRI Ampana. Dan pendengar, demikian informasi dalam Gema Sari Pati Maju, Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator sore ini, Darwis, serta ada Arsela, mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Pendengar melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan lagu nuansa Islami menantikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian akan dihadirkan kultum. Dan setelah itu kita akan mendengarkan dikumandangkan atau salat maghrib untuk wilayah Ampana dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pendengar RRI yang berbahagia, kita sama ketahui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan mujizat yang teragung terbesar kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur atau secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun lamanya berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6666 ayat adalah bacaan yang sempurna sekaligus kitab yang menjadi sumber dari segala sumber aspek kehidupan. Dengan kata lain, merupakan pedoman dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun perkembangan dan perubahan zaman, kalau kita tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai dan ajaran Al-Quran, insya Allah kita tidak tersesat dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya dan merupakan petunjuk dan pedoman bagi mereka yang bertakwa. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa isi dan ajaran Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi setiap umat manusia yang beriman kepadanya. Untuk lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita harus mengenal nama-nama Al-Quran itu sendiri. Pertama, Quran atau Al-Quran. Dinamakan Quran atau Al-Quran karena dapat dibaca atau bahan bacaan yang sempurna. Olehnya itu, jadikan membaca Al-Quran sebagai kegemaran kita sehari-hari, agar Al-Quran dapat menjadi penolong atau syafaat bagi yang membacanya di yaumul kiamat nanti. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai bahan bacaan kita sehari-hari. Jangan sampai Al-Quran itu hanya kita jadikan pajangan atau hiasan lemari saja di rumah-rumah kita. Sungguh sangat keliru tindakan seperti ini, karena tidak sesuai dengan namanya Al-Quran, yaitu sebagai bahan bacaan. Yang kedua, kitab atau Alkitab. Dinamakan kitab atau Alkitab karena tertulis atau bahan yang harus ditulis. Jadikanlah menulis bahasa Al-Quran itu sebagai kegemaran atau karya tulis yang dapat dikoleksi atau menjadi hiasan di rumah-rumah kita, agar dapat mencegah koleksi-koleksi di ruangan rumah kita yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam. Olehnya itu, peran kita sebagai orang tua sangat menentukan untuk selalu mendidik, membimbing dan membina putra-putri kita agar selalu gemar membaca Al-Quran dan sekaligus menulis. Dan yakinlah bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga dan terpelihara keasliannya, yang terkandung di dalamnya selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara dan menjaga keasliannya. Yang ketiga, zikir atau az-zikir.
dikatakan zikir atau azikir karena suatu bahan yang harus kita jadikan bahan renungan atau peringatan bagi setiap umat manusia untuk bersikap, berbuat, dan bertindak harus sesuai dengan nilai dan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Contoh kalimat yang sederhana dalam Al-Quran, lidzikrillah, artinya ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia. Keempat, Furqan atau Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Maka jelaslah bagi kita sekalian bahwa satu-satunya yang dapat kita jadikan pedoman dan petunjuk dalam kehidupan ini dan merupakan kebenaran mutlak adalah Al-Quran, juga sebagai alat introspeksi diri dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan semoga kita tergolong manusia yang muttaqin, mendapatkan berkah dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Bislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Den Bislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Dengan satu buah lagu Islami mengawali jumpa kita malam hari ini untuk program acara Mimbar Agama Islam. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah singkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengingatkan kita akan dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana banyak sekali manusia tertipu dengannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada. Ada kalanya kita sakit sehingga kita tidak mampu mengamalkan amal-amal saleh. Demikian juga waktu luang yang kita miliki saat ini tidak selamanya kita miliki. Ada saatnya kita tidak memiliki waktu untuk mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya merintahkan kita untuk bersegera memanfaatkannya dalam amal saleh. Beliau mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal. Allah Subhanahu wa taala juga ketika merintahkan hambanya untuk beramal selalu menggunakan lafaz wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan menuju surga yang luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Yang semua ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hendaklah kita segera memanfaatkan kesehatan dan waktu luang untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya. Karena ketika kedua nikmat ini telah hilang dari kita, agar kita tidak menyesal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari mendekatkan

kita kepada ajal kita. Sehingga kalau kita lengah, maka kesempatan untuk beramal yang satu-satunya di dunia ini akan hilang. Ali radhiyallahu anhu mengingatkan, beliau mengatakan, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, di dunia ini yang ada hanyalah amal, tidak ada hisab. Namun kelak di akhirat, yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan beramal. Sehingga tidak perlu menunggu-nunggu lagi untuk beramal, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang berangan-angan, yang berandai-andai mengatakan, ya laytani qaddamtu lihayati, duhai kiranya aku dahulu mempersiapkan untuk kehidupan ini. Fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka di hari itu tidak ada yang menyiksa dengan siksaan seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih bergejolak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ketidakpastian, bisa aku jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang sebetulnya seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya barang ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Bukannya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Ketimbang dunia sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, ini banyak yang mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu cucu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini kita berangkatin haji. Itu Pak, apa namanya?
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter, dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Port 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase Armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Beda tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah, pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
4: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu.
5: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. 13 menit peringat kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Seperti biasa peringat kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu nostalgia untuk menghibur Anda semua ataupun yang lagi beristirahat ya. Tentunya kami temani istirahat Anda dengan irama-irama lagu nostalgia malam hari ini lewat program Pulau Togean.

0: Satu vokal dari Radio Purwasi, pendengar mengawali jumpa kita di Pelotok ya malam hari ini. Dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung 0821-2850-2652. Kita ke penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pelotokian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmin di Bagaimana.
0: Dari Ibu Nurmin Bagaimana. Malam hari ini mendengar lagu yang mana? Silakan Ibu Nurmin. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan lagunya.
1: Oh, dengar lagunya Rati Purwasi.
0: Ah, Suta Putar tadi Rati, semuanya dia. Jadi boleh yang lain?
1: Bisa, boleh kan dia judul yang lain toh?
0: Diganti penyanyi ya. Penyanyinya diganti.
1: Oh, penyanyinya diganti.
0: Biar tidak menonton kita malam ini dengan lagu-lagu.
1: Ernie Johan Jo.
0: Boleh yang mana?
1: Ernie Johan, Mutiara yang So Hilang.
0: Mutiara yang So Hilang. Maksud tidak mau dicari lagi itu ya? Biar jodoh hilang.
1: Iya,
0: ya?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara yang So Hilang, kata Ibu Nurmin. Bagaimana? Oke, dicarikan Ernie Johannya. Kita lanjut yang berikut. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pola Tegian.
2: Aduh.
0: Aduh, coba batuk. Halo, Pola Tegian. Hai, tak putus, coba lagi. Ya, bisa terhubung, masih cukup banyak waktu kebersamaan kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dan selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik, Bung
0: Pian. Alhamdulillah. Malam hari ini mau dengar lagi mana?
3: Christine Panjaitan.
0: Christine Panjaitan.
3: Iya.
0: Yang mana itu?
3: Burung-burung putih.
0: Burung-burung putih. Oke, saya carikan lagunya ya. Terima kasih.
3: Oke deh, mungkin makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung-burung putih. Oke, kita lanjut lagi untuk telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.
4: Kurang lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
4: Majena Pabrik
0: S. Oh, Majena Pabrik S, silakan. Pabrik S.
4: Jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan. Lady Doris ya.
4: Iya.
0: Baik, saya carikan lagunya. Makasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjut lagi di pilihan lagu by request untuk program acara Pulau Togian malam hari dengan penonton berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama gemaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin.
1: Yang tadi so di Pinang.
0: Ay, so di Putar.
1: Nah, Ibu Durian itu Pinang.
0: Jadi?
1: Info diganti. Ganti yang Kardila, suara hati.
0: Suara hati, baik. Saya carikan ya suara hatinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu suara hati dari vokal Niki Ardila baru saja di request Ibu Rukmin. Terima kasih sudah bergabung ya malam hari ini. Sehat selalu. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kok gemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin.
0: Oh, Pak Nursin. Silakan, Pak Nursin.
2: Lagu yang Mufin dan Sandora.
0: Yang mana itu?
2: Perkenalan pertama.
0: Perkenalan pertama.
2: Pertama, ya. Oh,
0: dicarikan dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Koko.
0: Selamat malam kembali, Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, silakan Pak Ketua.
3: Mau request lagu dong.
0: Yang mana itu?
3: Boleh mau request lagu Veronica.
0: Aduh, mau nyanyi jauh sendiri dulu ya.
3: Tapi ngomong-ngomong nih, ada pengumuman nih untuk seluruh pendengar RRI dimanapun
0: anda. Lagunya dulu, biar carikan duluan lagunya. Habis itu boleh kasih.
3: Lagunya Crazy, judulnya Crazy dari Anggun C. Sasmi.
0: Anggun C. Sasmi Crazy. Baik. Yang mana
3: jadi
0: itu?
3: Untuk anda seluruh pendengar RRI dimanapun anda berada, kalau anda sedang berhajat atau melakukan hajat pesta atau apa, anda butuh singer dan penyanyi, silakan hubungi Bung Fian ya.
0: Aduh.
3: Karena Bung Fian itu ternyata dia

0: Dia memiliki suara emas ya.
1: Ah, ini gara-gara Veronica ini.
0: Dan lagu yang paling bestseller dia nyanyikan yaitu Om Strong.
1: Indoel, tanggung jawab ya, Indoel.
0: Terima kasih, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur. Dan okay, poinnya, jangan lupa tanggal 31 datang di kediaman Ibu Wakil Ketua ya, untuk arisannya.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, terima kasih sudah bergabung ya. Lagunya dicarikan dan kita kedengarkan dulu satu vokal baru dari Niki Ardila.

0: Pendengar, kita masih di Pulotogen malam hari ini dan tentunya masih ada waktu ya. Masih banyak waktu untuk Anda bergabung. Kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi untuk Anda mendengarkan pilihan lagu-lagu kenangan kesenangan Anda. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Pulotogen.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Dari Maleo bergabung, silakan Ibu Ice. Lagunya yang mana malam hari ini?
1: Lagunya Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli. Apa judulnya itu?
1: Jangan pernah berkata.
0: Jangan pernah berkata. Oke. Jadi, Bobo diam saja ya. Saya
1: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah berkata. Oke, saya coba cari dulu, semoga ketemu lagunya ya. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam Pulotogen.
2: Kumpulan lagu lama sih dimana saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Om Kilos.
0: Om Kilos. Silakan Om Kilos.
2: Lagunya Slang.
0: Yang mana itu?
2: Bisa.
0: Kuta bisa.
2: Kuta okay. Bisa.
0: Saya carikan okay. Lagunya.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Slang, baru saja dari request Om Kilos. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga Pulotogen.
3: Hai Bang Tia.
0: Halo juga.
3: Kumpulan lagu lama kesukaan Viola.
0: Oh, apa kabar Viola?
3: Alhamdulillah baik. Abang gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga. Sama seperti Viola malam hari ini. Luar biasa.
3: Abang, suara hati yang kemarin bukan yang itu loh. Lagunya Evita Mala ya, bukan?
0: Oh, bukan. Oh, sorry ya.
3: Dengerin ya, salah. Tapi emang salah sih dong. Yang gak tahu siapa yang nyanyi. Ayo ting-ting.
0: Oke. Nanti request lagi di dangdut ya. Oke. Silakan Fia.
3: Iya. Fia pengen dengerin lagunya Gang Kelinci dong.
0: Gang Kelinci? Oke, saya coba cari
3: Gang
0: dulu ya.
3: Gang Kelinci.
0: Semoga masih ada kelincinya ya.
3: Gangnya masih ada loh di sana.
0: Oke.
3: Ya beneran masih ada Gang Kelinci di sana.
0: Bagaimana?
3: Oke. Di sana masih ada Gang Kelinci.
0: Oh, masih ada mungkin ya.
3: Suryani.
0: Iya. Oh, betul Lili Suryani. Oke, okay, saya ketemu lagunya. Oke, okay, siap.
3: Oke, okay, Bang Tian, selamat beraktivitas ya. Semangat terus. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Terima kasih buat Viola bergabung malam hari ini ya. Baik, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Slang ya, sambil carikan Bob Tutupolinya yang baru saja di request tadi. Kuta bisa, kita dengarkan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI Ampana dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan siaran hari ini Jumat 22 Mei 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk menghirup udara pagi, menikmati indahnya sholat beribadah ya. Dan saya Nurhaya kembali menemani Anda pagi hari ini pendengar, tentunya dengan beragam program acara yang kami hadirkan di sepanjang hari Anda. Untuk edisi hari ini Jumat di tanggal 22 Mei 2026 pendengar, ya, di mana pagi ini akan kami awali pagi Anda dengan lagu-lagu nuansa islami ya, dan juga nanti di pukul 5 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan sedikit pesan-pesan rohani ya, keagamaan kita dalam mutiara pagi islami Sekaruel 4, di mana kita juga akan mengikuti lintas Sulawesi Tengah tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Pro 1 Palu. Pendengar, di pukul 6.30 ada aneka info terkini hadir di ruang dengar Anda, dan juga sajian informasi-informasi yang tentunya akan menemani pagi hangat Anda dengan beberapa kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Anda bisa bergabung nanti ya dengan tim yang akan disampaikan oleh host kita bersama RRI Pro 1 Palu. Dan pendengar, di pukul 8 tepat ada warta berita hadir, kemudian sepiring nasi, sepenggal iringan ada dan informasi, dan di pukul 9 ada Halo RRI. Nah pendengar, demikian untuk rangkaian program acara kan saya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama saya Nurhaya pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga semuanya saya temui dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ampana, satu hari untuk satu lagi.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar-pendengar yang pada dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi Islami, ya, di mana nanti kita akan dengarkan beberapa pesan-pesan agama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan kita akan bergabung bersama

bersama RRI Mamuju, di mana nanti akan dibahas terkait dengan makna spiritual di balik perintah haji dan kurban, mendengar. Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama melalui layanan interaktif bersama RRI Mamuju. Baik, pendengar, kita ke menantikan untuk Mutiara Pagi Islami. Kita akan bergabung bersama RRI Palu terlebih dahulu.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Ampana, Bau-Bau, Bone, dan RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali hadir Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil 4 Nusantara yang menemani Anda di Jumat tanggal 22 Mei 2026. Dan Mutiara Pagi kali ini disiarkan langsung dari RRI Mamuju, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau. Ya, pendengar, tema kita pada pagi hari ini yaitu makna spiritual di balik perintah haji dan kurban. Dan saat ini virtual zoom, ya ini Ustadz Hakim S.Y. Nira. Ini beliau selaku penelaah hisab rukyat Kanwil Kemenak Sulbar dan Wasekum MUI Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Iya, bagaimana Ustadz kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik.
1: Nah, kabarnya mudah-mudahan sehat walafiat juga semua.
0: Amin. Ya Ustadz, berbincang tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang makna spiritual di balik perintah haji dan kurban ya. Yang dimana sebentar lagi juga kita akan merayakan Idul Adha ya, yang memang sangat lekat kaitannya dengan haji dan kurban. Dan ya semoga di tahun ini semua diberikan kelancaran menjalankan Idul Adha ya Ustadz ya.
1: Amin. Harapannya begitu.
0: Baiklah Ustadz, kita langsung saja Ustadz berbincang tentang seperti apa ini sebenarnya ibadah haji dan kurban ini dalam konteks kehidupan spiritual umat Islam saat ini Ustadz.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menggenggam nafas dan kehidupan kita. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari ini kita sudah berada di tanggal 5 Zulhijjah. Jadi beberapa hari kemarin, tepatnya di hari Ahad, kita sudah laksanakan Rukyatul Hilal dan telah memenuhi syarat hadirnya Wujudul Hilal. Dan pada hari Senin kemarin sudah ditetapkan sebagai tanggal 1 Zulhijjah. Itu berarti bahwa semakin dekat kita dengan dua ibadah besar di dalam Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kedua ibadah ini sesungguhnya adalah merupakan salah satu momentum ibadah yang disiapkan dalam Islam untuk mengantarkan kita semua sebagai pengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala secara komplit. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kedua ibadah ini sesungguhnya mengantarkan kita untuk pertama secara hablu minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin dengan baik dan semakin kuat, dan yang kedua adalah memperbaiki hablu minannas atau hubungan yang baik di antara sesama manusia. Ibadah haji disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan ya alal nasi kepada manusia untuk melaksanakan perintah haji. Dan kewajiban haji diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu bagi mereka yang sanggup, istata'a, sanggup untuk melakukannya, melakukan perjalanan ke sana. Dalam ibadah haji ini muatan-muatannya secara lahir dan batin dapat terlihat pesan spiritual yang sangat kuat bagi umat Islam yang melakukannya. Mulai dari umat Islam melakukan wukuf di Padang Arafah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia di Padang Arafah. kemudian mereka berzikir, mereka berdoa, mereka melakukan ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri bertaqarrub ilallah. Itu melambangkan bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan satu fase kehidupan yang namanya yaumil mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua pada tempat yang sama untuk bisa mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di sana juga para jamaah haji kita tidak melihat latar belakang perbedaan. Dari manapun mereka datang, mereka duduk bersama di padang Arafah, kemudian melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Dari sisi semangat spiritual secara insaniah, secara kemanusiaan, secara hablum minannas, melambangkan adanya persamaan di antara semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, itu yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita semuanya diperintahkan untuk melakukan lita'arufu, untuk saling menjaga hubungan baik, saling kenal-mengenal untuk membangun silaturahmi yang baik, hablum minannas, di antara kita dan tidak saling menyakiti. Inna akramakum 'indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, yaitu mereka yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah haji juga berisikan semangat spiritual ikhtiar yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita melihat semangat umat Islam melakukan tawaf yang mengelilingi Ka'bah, misalnya melakukan sa'i, berlari kecil antara bukit Safa dan Marwah, dan beberapa ibadah yang terkait dengan ibadah haji, kita dapat menarik inspirasi besar, pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama bagi umat Islam yang melakukan ibadah haji. Untuk sampai puncak ibadah kepada Allah sebagai orang yang bertakwa, diperlukan satu ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan ikhtiar-ikhtiar itu dilakukan dengan landasan keyakinan kepada Allah. Kita menyaksikan kalau orang bertawaf, mereka mengelilingi Ka'bah dengan meyakini bahwa kehidupan ini tidak boleh statis, dan kita terus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Ya, sehabis melakukan ibadah sholat, berikhtiar bekerja dengan sungguh-sungguh di atas dunia untuk mencari ridha Allah. Kemudian dengan bersa'i kita juga melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari seluruh rangkaian ibadah haji sampai pada pesan-pesan yang dilambangkan dari ihram, melambangkan tentang bagaimana hakikat kehidupan kita yang datangnya dari Allah, tidak memiliki apa-apa, kemudian kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa pakaian ihram sebagai lambang dari simbol kafan yang akan kita bawa di alam kubur nanti. Para pendengar RRI yang saya muliakan, sesungguhnya ibadah haji adalah merupakan salah satu spirit dari Allah Subhanahu wa taala, pesan spiritual yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah kepada kita, bahwa kehidupan ini harus dibangun dengan sebuah ikhtiar yang seimbang antara hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjaga keseimbangan dan hubungan yang baik, silaturahim yang baik di antara sesama manusia. Kemudian pesan kurban. Kalau kita melihat ibadah kurban yang akan kita laksanakan pada hari nahar nanti, pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari Rabu 27 Mei, dan juga hari-hari selanjutnya, tiga hari sesudahnya, yaitu hari-hari Tashrik, antara tanggal 10, 11, dan 11, 12, dan 13 Zulhijjah nantinya. Karena umat Islam diperintahkan bagi mereka yang sanggup untuk melakukan kurban. Melakukan kurban dengan mengorbankan materi mereka untuk membeli hewan kurban dengan ikhlas karena Allah, melakukan kurban, kemudian membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan kesenangan kepada saudara-saudaranya yang du'afa, yang membutuhkan, bahkan tetangga mereka, sahabat mereka, handai tolan mereka untuk bisa bergembira di hari raya Idul Adha dan hari-hari tersebut itu. Maka di sana pun adalah merupakan pesan moral dan spiritual yang disiapkan bagi kita, bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang mabrur, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan dapatkan kebajikan. Al-birra artinya kebajikan yang akan sampaikan kita kepada derajat takwa itu, kecuali bagi mereka yang memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah secara singkat pesan spiritual yang disiapkan dari ibadah haji dan ibadah kurban bagi umat Islam di tahun 1447 Hijriah di tengah tantangan dan ujian kehidupan individu, masyarakat, di regional, di wilayah Sulawesi dan juga secara nasional, bahkan secara global di seluruh dunia, agar ibadah haji dan kurban di tahun ini bisa mengantarkan kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, baik secara hablum minallah maupun secara hablum minannas di antara kita. Saya kira pengantarnya demikian, Bu Ida. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar kita pada pagi hari ini. Dan kami juga membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Ustadz, sembari kami menunggu pertanyaan yang masuk dari pendengar, ini saya mau bertanya lagi Ustadz. Berarti memang ada keterkaitan ya Ustadz ya, antara haji dan kurban ini. Nah, apakah ini juga adanya haji dan kurban ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Seperti apa ini?
1: Iya. Benar sekali, Indah, para pendengar RRI. Ibadah haji dan kurban itu mengantar kita kepada puncak predikat kehidupan manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa taala merangkaikan perintah haji itu dengan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan perbekalkan dirimu, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanallahu lukumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging, darah hewan kurban itu sekali-kali tidak sampai kepada Allah. Tetapi walakin yana lugu taqwa minkum, ketakwaanmu itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kedua dasar ini maka memperjelas kepada kita bahwa antara ibadah haji ataupun ibadah kurban satu makna besar sebagai jalan bagi kita untuk bisa mengantar kita sampai kepada derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menarik sekali, yang makna dari ketakwaan itu sendiri. Nah, ketakwaan itu sendiri adalah bukan sekedar menghabiskan energi dan waktu kita untuk bersujud pada Allah semata, tetapi makna dari ketakwaan itu adalah membangun hubungan yang baik pada Allah, hablum minallah. Okay. Membangun hubungan yang baik dengan sama manusia, hablum minannas. Bahkan hablum minal alam. Ya, membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak boleh merusak lingkungan dan sebagainya, menjaga tauhid kita. Kemudian dua pesan ini juga satu yang menjadi dasar dari perjalanan kita untuk sampai kepada derajat takwa, yaitu hablum minan nafsi, ya, menjaga hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Karena terkadang seseorang terlepas antara jasmani dan rohaninya. Baik. Ya. Mengapa demikian? Bukannya menyatu antara jasmani dan rohani dalam diri seorang. Iya. Tetapi terkadang ada satu bagian yang lebih mendominasi bagian yang lain. Maka semangat ibadah haji dan kurban itu menyeimbangkan di antara keduanya, sehingga jadilah orang-orang yang ikhlas melakukannya sebagai orang-orang yang bertakwa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, kita sudah ada penelpon yang mau bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Baim di Polman.
0: Dengan Pak siapa?
2: Pak Baim di Polman.
0: Pak Baim di Polman ya. Pak Baim, baik. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ingri, bisa disatukan mohon penjelasan yang berkenaan.
0: Pak Baim, boleh diulang lagi Pak Baim, karena tadi sempat tidak terdengar jelas pertanyaannya.
2: Saya akan dan Pak Ingri bisa disatukan.
0: Baik. Oke, baik.
2: Apakah kurban itu dan hukika itu bisa disebutkan?
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Baim di Polman ini, Ustaz, bertanya tentang apakah akikah dan kurban ini bisa disatukan, Ustaz? Silakan penjelasannya. Oh, iya. Seperti apa?
1: Baik, terima kasih Linda. Ya, Pak Baim, terima kasih. Semoga Pak Baim dan keluarga senantiasa diliputi sehat walafiat dalam lindungan Allah. Antara haji, antara kurban dan akikah itu sepintas dan secara bohir, secara lahiriah, secara nyata kelihatan sama, tetapi punya punya substansi yang berbeda. Tidak boleh disatukan antara akikah dan kurban. Ya, misalnya pada saat Idul Adha dan hari Tasyrik, ya habis Lebaran kemudian tiga hari sudahnya, ya, orang berkurban, seorang Muslim berkurban kambing kemudian diniatkan juga itu sebagai akikah, tidak boleh seperti itu. Karena pada saat kurban itu judul dari kurban itu adalah kita berkurban dan meniatkan, ya Allah terimalah kurban dari saya dan keluarga saya, sebagaimana dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau akikah adalah hewan kurban yang dikurbankan, ya kambing, domba disiapkan pada saat hari ketujuh dari seorang Muslim atau Muslimah itu dilahirkan di atas dunia, atau pada saat mereka mendapatkan kesanggupan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya. Maka Pak Baim, kebiasaan di tempat tertentu memang banyak jamaah yang ketika di musim-musim haji, musim-musim kurban seperti ini, banyak jamaah kita yang bertanya, Pak Ustadz boleh tidak kalau nanti berkurban, karena mumpung sekarang baru dapat rezeki Lebaran, kami belikan satu ekor kambing, dua ekor kambing, tapi nanti niatnya kurban juga, niatnya akikah juga, tidak boleh. Ya, niatnya cuma satu. Nah, ketika kita punya rezeki di hari Idul Adha, maka sebaiknya diniatkan untuk kurban lebih dahulu. Kenapa? Karena kurban itu waktunya satu tahun satu kali. Sementara akikah boleh dilakukan pada saat kapanpun, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi sehabis Idul Adha, sehabis hari Nahar, ya nanti bisa dilakukan bulan Juni, Juli dan seterusnya bisa dilakukan akikah kalau ada rezeki. Tapi kalau kurban pada saat itu kita punya rezeki beli satu ekor kambing, dua ekor kambing, tidak bisa melakukan kurban. Belikan sapi tidak bisa kurban karena waktunya sudah lewat dari hari Nahar dan hari-hari Tasyrik. Ya, jadi Pak Bayi mohon diluruskan kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, bahwa antara kurban dan akikah itu tidak boleh dipadukan dan disatukan. Ya, pada saat pelaksanaan kurban harus diniatkan berbeda. Wallahu'alam bishawab.
0: Oke, baiklah. Dan ada pendengar lainnya Ustadz yang mau bergabung bersama kita di sini. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa di mana ini Pak?
3: Ring Tampalagian ini, boleh Wali Mandar.
0: Baik, silakan langsung kepada Ustadz untuk ya, pertanyaan.
3: Pak Mulis.
0: Oh. Ya, Pak Mulis silakan.
3: Pak, ya, yang saya tanya.
1: Siap, Pak Mulis. Ya.
3: Mana yang dimaksud haji mabrur dan seperti apa? Mohon penjelasannya sebagai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz, ini dari Pak Mulis di ya. Campalagian katanya. Mana yang dikatakan haji yang mabrur, Ustadz?
1: Ya, terima kasih Pak Mulis di Campalagian. Ya, kita doakan semoga sehat walafiat bersama keluarga. Haji yang mabrur, al-hajjul mabrur, laisa la'ul jaza'u illal jannah. Balasan bagi haji yang mabrur itu tidak lain kecuali surganya Allah. Apa mabrur itu? Mabrur, haji yang mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah. Haji yang mabrur adalah haji yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana gambarannya? Haji mabrur itu bisa didapatkan oleh seorang Muslim dalam tiga tahapan. Yang pertama adalah sebelum ia melakukan ibadah haji. Jadi fase pra pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah fase sementara melakukan ibadah haji. Dan yang ketiga adalah fase sesudah pelaksanaan ibadah haji. Maka seorang Muslim yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji, sebelum pelaksanaan ibadah haji, dia perlu untuk mempersiapkan dirinya berupaya untuk menuju pada haji yang mabrur. Bagaimana caranya? Awalnya mensucikan dan meluruskan niat, dan termasuk mensucikan dan meluruskan segala persiapan-persiapan untuk melakukan ibadah haji itu dengan mengikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai dari luruskan niatnya, persiapan-persiapannya, ya, membangun hubungan yang baik dengan orang tua dan orang-orang dekatnya dan masyarakatnya, lingkungannya sebelum ia melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Pada saat pelaksanaannya melakukan ibadah haji, rangkaian-rangkaian rukun-rukun haji dan ibadah yang terkait itu dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Karena di hari ini, Pak Mukhlis dan para pendengar, kita banyak melihat di media bahwa jamaah haji kita di hari ini yang telah berada pada dunia digital dan era gadget itu tidak bisa dipungkiri, bahkan ketika akan melakukan ibadah sholat di Masjidil Haram saja banyak yang masih sibuk untuk melakukan selfie, bahkan live dan lain sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang pada satu titik tertentu akan bisa ikut menghadirkan dampak negatif dengan mempengaruhi kehusuan kita untuk melakukan ibadah. Nah, kehusuan dan ketenangan kita untuk melakukan ibadah haji itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk menuju pada kemabruran itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Pak Mukhlis dan para pendengar, untuk sampai pada mabrur itu, kata Nabi, akan terlihat pasca ia melakukan ibadah haji. Sesudah ia melakukan ibadah haji, yaitu terjadi peningkatan, ya, islah, terjadi peningkatan dari kualitas ibadahnya sebelum ia melakukan ibadah haji dengan sesudah ia melakukan ibadah haji. Nah, maka yang dikatakan seorang yang mendapatkan haji yang mabrur itu akan terlihat sesudah pulang dari tanah suci, insya Allah ibadahnya akan semakin baik, tutur katanya akan semakin baik, ia akan semakin tawadhu, ia akan semakin merasa kehidupan dunia ini hanya sementara dan ia lebih berusaha untuk melakukan segala baik ikhtiar dunia dan juga ibadah makhdhonya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ya. Jadi tiga fase ini yang insyaallah mengantarkan kita, yang akan terlihat dari apa yang dilakukan, ya, kondisi ibadah dia yang lebih baik sesudah ia melakukan ibadah haji.
0: Baiklah. Dan ada satu lagi pendengar yang sudah terhubung. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus. Baik, bisa menghubungi kami kembali di 0426-23-22443. Halo. Oke, terputus kembali. Atau boleh juga di 0822-9609-0996. Dan bisa juga melalui live Facebook RRI Mamuju, ya. Ustaz, berbincang tentang hewan kurban ini, banyak juga yang berpikiran bahwa semakin besar hewan yang kita jadikan untuk kurban itu semakin besar juga pahalanya. Nah, apakah hal tersebut ini benar atau seperti apa, Ustaz?
1: Tidak, terima kasih, Mida. Tidak sepenuhnya benar, ya. Tidak sepenuhnya benar dari sisi fisik atau zahiriyah, ya, akan tampak bahwa semakin besar hewan kurban itu berarti nilainya akan cenderung semakin besar. Maka dengan indikator itu boleh jadi orang yang berkurban itu terlihat ia lebih full di dalam beribadah kepada Allah, terutama ibadah kurban. Akan tetapi ada satu hal yang terpenting di sini, bahwa walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban itu ketakwaan kita, artinya bahwa akan lebih baik ketika kurban itu hewannya yang dipilih adalah hewan yang paling terbaik, ya, hewan yang besar, hewan yang sehat, memenuhi syarat usia dan lain sebagainya, yang tidak cacat. Kemudian saat melaksanakan kurban, orang yang berkurban itu menghindarkan sifat riya. Orang yang berkurban itu berusaha untuk meluruskan niatnya berkurban semata-mata untuk bertaqarrub ila Allah. Kurban qaraba yuqribu kurban, mendekatkan diri kepada Allah sedekat mungkin, sehingga pada saat kurban itu diharapkan sama dengan ibadah haji, ia bisa mendapatkan mabrur kehidupannya. Mabrur artinya sebelum kurban, kemudian insyaallah sesudah kurban, diharapkan dengan ibadah kurban itu mengantarkan dia untuk sampai pada kualitas ibadah yang lebih baik sebelum ia melaksanakan ibadah kurban.
0: Baik Ustaz, ada satu lagi pertanyaan. Ini yang datang dari YouTube kita, dari Alif Hakim. Di era media sosial, ibadah sering dipublikasikan. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam berhaji dan berkurban, Ustaz?
1: Ya, terima kasih Bida, Pak Alif. Ini memang benar, seperti saya singgung tadi dengan apa yang belakangan viral tentang terjadi di Masjidil Haram dan Haramain secara keseluruhan. Termasuk dalam perintah dalam pelaksanaan kurban. Tetapi kita tidak juga mengatakan bahwa kehadiran media itu tidak boleh sama sekali di dalam pelaksanaan ibadah. Tidak ada larangan seperti itu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan ritual ibadah kita. Tetapi yang paling terpenting adalah pada saat pelaksanaan ibadah, tujuan kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah, zat yang menciptakan kita, maka totalitas lahir dan batin kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ibadah haji, ibadah kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban itu adalah ibadah yang secara batin kita kepada Allah, tetapi secara fisik terlihat oleh manusia yang lain. Maka disitulah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah ila akhir al-ayat. Jadi disitulah kita dituntut dan dilatih, ya. Disitulah kita dipanggil untuk berjuang untuk bisa menjaga keikhlasan kita. Bagaimana caranya adalah ketika kita melakukan ibadah haji dan kurban, kemudian pada saat itu kita perlu untuk menghadirkan media untuk mendokumentasikan misalnya. Silakan dilakukan sepanjang tidak mengganggu keikhlasan kita. Jangan ketika kita melakukan sesuatu kemudian di hati kecil kita orang yang melakukan itu tergerak dengan melakukan ini dipublikasikan supaya bisa dilihat oleh banyak orang dan orang mengakui, wah orang ini hebat, dia berkurbannya sapinya paling besar, orangnya berhajinya khusus sekali beribadahnya. Tetapi yang seperti itu dapat ditepis oleh yang bersangkutan dengan membentengi dan menjaga kesucian hatinya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh lakukan, tetapi kita meyakinkan kalbu kita bahwa kita selalu terjaga dan tujuan kita cuma satu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridha Allah.
0: Baiklah Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin terakhir dan pesan nih dari Ustaz, seperti apa nih menyikapi dalam menjalankan ibadah haji dan ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan, Ustaz, silakan.
1: Ya, baik para pendengar RRI, kita semua yang dirahmati Allah, para majelis subuh. Di hari ini kita sudah mendekatkan diri kita bagi saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji, sementara mempersiapkan diri untuk melakukan wukuf di Padang Arafah beberapa hari yang akan datang, dan rangkaian rukun haji dan rangkaian ibadah haji yang terkait. Di tanah air kita juga mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk secara ikhlas kita mendoakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, menuntun mereka dengan penuh ridhonya, agar semua saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Dan haji mabrur itu kita harapkan ketika khusus bagi jemaah haji di tanah air dan di Sulawesi Barat dan juga di wilayah Sulawesi secara keseluruhan, ketika mereka hadir di tempat kita, mereka menjadi cahaya penerang bagi kehidupan dan ibadah di lingkungan kita masing-masing, dan mereka menjadi asbab hadirnya keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala di lingkungan kita masing-masing. Bagi pelaksanaan ibadah kurban di tahun ini, kita semua hendaknya mengambil satu pesan dari sekian banyak pesan mutiara dari ibadah kurban, yaitu mari kita berusaha untuk mengikis sifat-sifat kehewanan atau kebinatangan yang ada dalam diri kita. Salah satu diantaranya adalah mengikis habis dan berupaya untuk meminimalisir salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita, yaitu hasad, iri dan dengki terhadap sesama, membenci sesama saudara kita, sehingga kita dapat membangun kebersamaan, kita dapat membangun persaudaraan, kita bisa membangun ukhuwah untuk menghadirkan harmoni dan kesejukan dalam kehidupan kita. Laksanakan ibadah kurban dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah, dengan berupaya mengedepankan persatuan, kesatuan, persaudaraan dan ukhuwah di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, memberikan karunia, nikmat sehat walafiat dan umur panjang pada kita untuk terus dimudahkan beribadah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini, dan semoga pertemuan kita di pagi hari ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustaz Hakim ya, yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 Nusantara. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami, program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi pagi ini. Kita jalan bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Lintas Sulawesi Tengah.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Mulai dari jalan, air, lampu, ini sementara kami pembenahan. Karena beberapa investor-investor yang akan masuk di tempat kami, mereka hanya minta tiga ini.
2: Berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01 garis miring P.2.20 garis miring FT.2 garis miring 05 garis miring 2026 tanggal 19 Mei 2026.
3: Pada tingkat anak-anak SMP dan sebagian SMA, itu mulai ada peralihan ini, mencoba jenis narkotika baru.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Donggala mulai memfokuskan penataan kawasan pariwisata unggulan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Joko Nurcahyo Sujari. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama untuk pagi ini. Pemerintah Kabupaten Donggala mulai memfokuskan penataan kawasan pariwisata unggulan guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan Sofyan.
5: Kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tengah dengan destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Tanjung Karang, Pusat Laut, hingga Pantai Bonebula di Banawa Tengah terus menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Meski demikian, pengembangan sektor pariwisata di daerah ini masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, terutama keterbatasan infrastruktur penunjang. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Donggala Muhammad mengatakan, saat ini pemerintah daerah mulai fokus melakukan pembenahan infrastruktur dasar di kawasan wisata.
1: Kalau untuk sekarang, ini lebih banyak ke infrastruktur. Jadi mulai dari jalan, air, lampu, ini sementara kami pembenahan. Karena beberapa investor-investor yang akan masuk di tempat kami, mereka hanya minta tiga ini. Kalau ini difasilitasi, ini bisa didekatkan dengan swasta, kemudian NGO, kemudian teman-teman dari Tremolar dan lain sebagainya. Ini bisa menekankannya, kami lebih menekankan ini dulu. Di Donggala ini memang bagus-bagus tempat wisatanya, hanya memang infrastrukturnya masih belum memadai. Nah ini PR besar buat kami, bagaimana menjadikan tempat wisata ini menjadi bisa berperan dengan kabupaten atau daerah-daerah lain.
5: Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni menegaskan, pada tahun 2026 ini, pemerintah daerah akan memprioritaskan pembenahan kawasan wisata di Kecamatan Banawa dan Banawa Tengah. Fokus tersebut dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian terhadap potensi kunjungan wisatawan di sejumlah destinasi unggulan di daerah tersebut.
6: Nah, 2026 ini saya masih fokus pembenahan, ya, kami masih fokus pembenahan adalah kawasan pariwisata yang berada di Banawa dan Banawa Tengah. Mengapa? Karena dari kawasan wisata ini setelah kami lakukan kajian, ya, kita lakukan kajian, ternyata begitu hampir 1 juta orang yang mengunjungi destinasi wisata yang berada di Kota Donggala, Tanjung Karang, kemudian Pusat Laut, Bonebula, dan Bonioge. Nah, padahal dalam kondisi kumuh, hampir 1 juta orang. Nah, kajian akademisi itu saya lakukan karena saya ingin maksimal agar kita mendapatkan pendapatan asli daerah yang cepat dari sektor pariwisata ini.
5: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap melalui penataan kawasan wisata dan pembenahan infrastruktur penunjang, sektor pariwisata dapat berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata.
4: Di tengah masih adanya konflik geopolitik, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diharapkan dapat tetap tumbuh positif dengan pemanfaatan peluang ekonomi strategis yang dimiliki. Kepala Kantor Bank Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna mengatakan, selama 2025 tercatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh di angka 7,79%. Hal ini dinilai baik di tengah adanya perlambatan ekonomi secara global. Diakui untuk Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi masih didominasi di sektor industri pengolahan, di mana sebagian besar produk yang dihasilkan dikirim ke luar negeri, diantaranya Tiongkok. Sementara memanasnya konflik geopolitik luar negeri dinilai berpotensi mengalami perlambatan ekonomi. Menyikapi hal ini, Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah memaksimalkan potensi ekonomi lainnya yang masih belum dikelola dengan baik, diantaranya sektor pariwisata dan pertanian.
7: Wisata satu hal yang menurut saya unik di Sulteng, gitu kan? Yang mungkin di tempat lain nggak ada. Kita bisa jual, kita bisa kemas, kita bisa packing dengan lebih bagus. Kedua, produsen kayak kopi, kakao kan kita salah satu yang terbesar event di dunia ya. Ikan-ikan ya, katanya Sulteng ini satu-satunya provinsi yang punya 4, berarti kan resources ikannya harusnya lebih banyak.
4: Selain memaksimalkan potensi ekonomi yang ada, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan, juga meminta pemerintah daerah untuk lebih ketat dalam hal penjualan hasil pertanian dan kelautan keluar daerah. Ia berharap seluruh Pemda dan pelaku usaha untuk lebih dahulu memastikan stok daerah aman sebelum menjual hasil pertanian dan laut keluar daerah. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi yang seringkali dipicu oleh produk konsumtif, diantaranya ikan laut. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat lokal melalui potensi pariwisata, pemerintah desa Ue Toli Kecamatan Ampana TT mengoptimalkan pengelolaan wisata UM Pamaja. Terkait itu kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Kepala Desa Ue Toli, Saiful Basri.
8: Assalamualaikum Pak Kades.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pak Kades, berkaitan dengan peluang ekonomi melalui potensi pariwisata. Seperti di Desa Wetoli ini kan ada potensi pariwisata UM Pamaja. Seperti apa progres pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui potensi pariwisata?
9: Terima kasih. Ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada dan seluruh pemuda serta pemilik wilayah wisata tersebut. Target kami ke depan tentang wisata ini bagaimana di situ sudah komplit. Ada UMKM, lapangan basketnya, kemudian ada lapangan futsalnya, agar kemudian wisata ini terlihat lebih wow dari wisata-wisata yang ada atau area wisata yang ada di Tojolona, wabil khusus Sulawesi Tengah.
8: Baik, Pak Kades, dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, nah tentu pemerintah desa juga punya keterbatasan. Apa langkah yang harus dilakukan untuk bagaimana mendorong peningkatan ekonomi masyarakat ini melalui pariwisata semakin maju? Langkah apa yang harus dilakukan dengan kondisi perekonomian pemerintah desa yang saat ini terbilang agak sulit?
9: Dalam hal ini kami berpikir seperti bagaimana menciptakan lapangan kerja untuk pemuda, kemudian bagaimana membuka ruang UMKM yang ada, sehingga tadi kita tidak berharap modal dari desa itu sendiri, tapi bagaimana masyarakat itu berinisiatif membuka usaha di sana, salah satu UMKM. Contoh di wilayah kita ini ada namanya Umbi Ondo, ini perlu kita kembangkan.
8: Nah, Pak Kades, seperti apa Bapak melihat peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, khususnya yang ada di desa Ue Toli Kecamatan Ampana Titi ini, Pak?
9: Saya kira kalau bicara peluang ekonomi ini sangat luar biasa. Makanya penting bagi kami pemerintah desa menyikapi hal ini untuk mensosialisasikan terhadap masyarakat, membuka salah satu usaha kecil menengah atau jual-jual kue lah di wilayah tersebut, sehingga masyarakat memahami, oh begini dan model wisata dibuka di tempat ini. Kami akan melakukan langkah agar kemudian ekonomi masyarakat bisa meningkat untuk bagaimana mendapatkan penghasilan yang maksimal.
8: Baik, terima kasih Pak Kades atas waktunya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
4: Terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Laporan Nita Surbakti.
10: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irawan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang

0: 1 garis miring PT.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MI yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
2: Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap adanya pergeseran tren penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Modus baru yang memanfaatkan cairan rokok elektronik atau vape mulai ditemukan pada pelajar tingkat SMP hingga SMA. Laporan Iksan Setiadi.
3: Badan Narkotika Nasional Kota Palu terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Selain melalui edukasi di sekolah-sekolah, BNN Palu juga melakukan screening awal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan zat adiktif pada pelajar. Penyuluh narkoba ahli muda, sekaligus ketua tim pencegahan BNN Kota Palu, Pelman menyebutkan dalam beberapa waktu terakhir ditemukan adanya kecenderungan penggunaan narkotika jenis baru yang disamburkan ke dalam cairan vape atau rokok elektrik. Modus ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena menyasar kalangan pelajar dan remaja.
4: Jadi saya sudah dari kurang lebih Februari awal melakukan edukasi dan screening awal. Dan untuk pada tingkat anak-anak SMP dan sebagian SMA itu kan mulai ada peralihan ini. Mencoba jenis narkotika baru. Jadi yang sekarang lagi tren, yang biasa dicampur di vape, apakah cairannya dalam bentuk etomate kah, etomidate itu ya, ya sintesa yang dalam bentuk ganja cair, sintetis ya. Kemudian ada juga, banyak istilahnya mereka itu, ada juga termasuk sabu cair. Di dalam hal ini ada beberapa yang kami dapatkan itu adalah yang kategori tembaku gorila itu yang cairannya itu juga yang dicampur di dalam liquid vape.
3: Lebih lanjut, Pelman menambahkan tidak semua remaja yang mencoba zat tersebut mengetahui bahwa cairan yang digunakan mengandung narkotika. Dalam sejumlah kasus, pengguna awal justru diperkenalkan oleh teman sebaya yang telah lebih dulu mengetahui dan mencampurkan zat berbahaya tersebut. BNN Kota Palu juga menghimbau orang tua dan pihak sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja. Selain itu, edukasi mengenai bahaya narkotika juga dinilai penting dilakukan secara berkelanjutan guna mencegah munculnya penyalahgunaan narkoba dengan modus baru di lingkungan pelajar.
2: PLN UP3 Palu menurunkan 250 hingga 500-an petugas lapangan guna memverifikasi lebih dari 600 pelanggan PLN di Sulawesi Tengah hingga Agustus 2026. Laporan Iketut Wiranata.
5: PLN UP3 Palu bersama Badan Pusat Statistik BPS sampai saat ini masih melakukan survei lapangan untuk memverifikasi dan memperbarui data pelanggan listrik agar lebih akurat dan tepat sasaran. Manajer PLN UP3 Palu melalui Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran Puat Saripudin Rao pada RRI mengatakan dalam kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan, PLN UP3 Palu mengerahkan kurang lebih 250 hingga 500-an petugas untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 ribuan data pelanggan PLN di Sulawesi Tengah yang menjadi sasaran validasi data kelistrikan melalui program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Puat menambahkan, progres penataan pelanggan dan verifikasi lapangan hingga saat ini baru mencapai 10% lebih.
6: Satu UP3 Palu, wilayah UP3 Palu itu kami mendata hampir 250

0: petugas, Pak. Saat ini kami menambahkan kurang lebih, akan menambahkan kurang lebih 200-an lagi, jadi total mungkin berkisar 400-500 petugas, Pak.
1: Asisten manajer niaga dan pemasaran Puat Saripudin Rauf menambahkan, kegiatan ground check data dan verifikasi lapangan sudah dimulai sejak bulan Maret dan akan berakhir Agustus 2026. Puat menegaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki informasi ID pelanggan PLN dan mendukung data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggencarkan layanan digital apostil guna memudahkan legalisasi dokumen internasional masyarakat. Laporan Miftahul Jannah.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah atau Kanwil Kemenkumsulten menghadirkan pelayanan hukum berbasis digital untuk memudahkan digitalisasi dokumen internasional masyarakat di tengah mobilitas lintas negara yang semakin meningkat. Layanan yang dikenal dengan apostil ini memangkas prosedur legalisasi yang panjang sehingga legalisasi dokumen internasional menjadi lebih cepat dan memiliki kepastian hukum. Kepala Kanwil Kemenkumsulten, Rahmat Renaldi, menuturkan layanan ini menyasar seluruh lapisan masyarakat seperti akademisi, pekerja migran, hingga organisasi sosial dan keagamaan yang menjalin kemitraan internasional. Sejak awal 2026, layanan ini mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat.
4: Nah, dari kita lihat antusiasme masyarakat yang sudah menggunakan kebutuhan legalisasi atau legalisir dokumen apostil ini, tadi sebanyak 71 dokumen yang sudah dikeluarkan ya. Ya, Januari. Secara nasional kita memang diberikan ruang ya, artinya penggunaan dokumen itu sebanyak sekian dokumen ya. Kita ditargetkan menyelesaikan 500 dokumen dulu yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah ya. Jika ada kekurangan maka akan ditambah.
3: Untuk memperluas jangkauan program, Kanwil Kemenkumsulten mengadakan sosialisasi legalisasi apostil di Sriti Convention Hall pagi kemarin dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang. Ia berharap sosialisasi ini dapat menjadi ruang edukasi hukum bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan apostil untuk mendukung berbagai kebutuhan internasional.
2: Sebanyak 363.000 anak di Indonesia tercatat mengalami depresi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kondisi ini menjadi perhatian serius karena jika tidak ditangani dengan baik dapat berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri hingga kematian.
5: Psikolog klinis di Kota Palu, Iputu Ardikayana, menilai kesehatan mental anak dan remaja harus menjadi prioritas, terutama di tengah meningkatnya tekanan sosial, lingkungan, maupun persoalan keluarga yang dialami generasi muda. Menurutnya, banyak kasus anak yang mengalami gangguan mental sebenarnya telah menunjukkan tanda-tanda awal, namun sering diabaikan oleh lingkungan sekitar. Gejala depresi pada anak muda diantaranya mulai menarik diri dari lingkungan sosial, lebih sering menyendiri, kehilangan semangat beraktivitas, hingga mengalami perubahan emosi yang drastis. Kondisi tersebut dinilai tidak berbeda dengan gangguan kesehatan fisik yang dapat dideteksi sejak dini apabila mendapat perhatian serius. Lingkungan keluarga dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah depresi pada anak. Orang tua juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak. Sementara sekolah perlu menghadirkan ruang konsultasi dan pendampingan psikolog yang mudah diakses siswa.
6: Ada hasil pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Kesehatan terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak ini berarti dari sampai usia 18 tahun ya. Nah, itu data dari Kementerian Kesehatan sekaitan dengan cek kesehatan gratis yang sudah dirilis kemarin itu, ada 330 ribuan anak Indonesia mengalami depresi. Jadi kalau kita mau deteksi dini sebenarnya mudah sekali. Yang pertama adalah gejala khas depresi itu dia menarik diri dari lingkungan sosial, dia menarik diri dari lingkungan sekitar.
5: Putu Ardikayana menambahkan pemeriksaan kesehatan mental secara rutin di lingkungan pendidikan perlu menjadi program prioritas di daerah. Langkah ini dianggap penting untuk mendeteksi lebih awal gangguan psikologis pada anak sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi semakin berat. Susanti Akataba melaporkan.
2: Sinergi yang baik antara orang tua dan pihak guru sangat penting dalam membentuk karakter anak menjadi lebih baik untuk masa depan.
7: Membela anak secara berlebihan tanpa mencari tahu terlebih dahulu akar masalahnya akan menghambat pembentukan karakter dan kedisiplinan anak. Selama di sekolah, guru adalah perpanjangan tangan orang tua yang sah di mata hukum untuk membimbing dan mengarahkan anak pada hal-hal yang positif. Guru memarahi atau memberi sanksi kepada siswa biasanya bertujuan untuk menegakkan aturan sekolah yang disepakati bersama, seperti mendisiplinkan siswa untuk membentuk karakter anak menjadi baik. Lina, salah satu orang tua siswa, mengatakan orang tua tidak bisa hanya berpihak pada anak saat guru memarahi siswanya. Perlu mencari tahu akar permasalahan pada anak sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua. Menurutnya, pergeseran perilaku murid terdahulu kepada guru dan siswa saat ini sangat jauh berbeda. Sehingga jika guru mengajari atau memarahi dengan tujuan memperbaiki karakter anak, sebaiknya orang tua tidak perlu ikut campur atau menyalahkan guru.
8: Kalau memang guru memarahi muridnya, kita sebagai orang tua jangan cuma berpihak pada anak kita. Kita harus tanya juga apa kesalahan anak. Karena guru tidak mungkin pukul marah seenaknya anak kalau tidak ada salah. Saya ingat kalau waktu zaman dulu masih di sekolah, guru itu hama kalau didapat di jalan. Takut sekali tuh orang kalau ada jalan yang lain. Tidak baku lewat dengan guru. Jangankan mau baku muka, sedangkan mendengar suaranya saja sudah takut. Tapi anak-anak sekarang ini mau hama, mau baku muka, bawa pegang mister lagi guru. Tidak ada yang takut. Jadi kita kalau guru marah muridnya, sebagai orang tua, jangan cuma menyalahkan guru.
7: Ketegasan harus berbentuk tindakan edukatif seperti teguran atau memarahi siswa agar mereka memahami maksud dan tujuan pendidikan untuk mengarahkan dan memperbaiki karakter menjadi lebih baik. Peran bijak orang tua menurut Lina saat anak mengadukan perihalnya karena mendapat teguran guru, sebaiknya tetap tenang dan menelusuri duduk perkara secara objektif dari kedua belah pihak guru dan anak, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Kita ke berita yang terakhir, penurunan pasokan LPG 3 kg memicu kelangkaan, sehingga pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat pengawasan.
9: Kelangkaan LPG 3 kg belakangan ini dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Selain sulit ditemukan di tingkat pangkalan maupun pengecer, harga jual gas subsidi tersebut juga dilaporkan mulai mengalami kenaikan di beberapa tempat. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat LPG 3 kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melalui bagian ekonomi sekretariat daerah terus melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi gas LPG 3 kg menyusul terjadinya pengurangan pasokan di daerah ini. Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, Abdurrahman Labanu, kepada RRI menyampaikan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak agen penyalur LPG di daerah ini, yaitu PT Asas dan PT Niverco, terjadi pengurangan kuota atau loading order dari SPBE Poso pada bulan Mei 2026. Menurutnya, pengurangan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kuota distribusi LPG bersubsidi untuk Kabupaten Tojo Una-Una yang sebelumnya mencapai 2.448 metrik ton pada tahun 2024 dan 2025, kini berkurang menjadi 2.310 metrik ton.
10: Menyikapi kelangkaan LPG di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, saya selaku Kabupaten Mobi menyampaikan bahwa hasil koordinasi kami dengan pihak agen penyalur LPG di Kabupaten Tojo Una-Una dari PT Asas dan PT Niverco, pada bulan Mei ini memang terjadi pengurangan LO dari SPBE Poso untuk wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ini disebabkan karena memang kuota kita di tahun 2024 itu dan 2025 itu memang kuota kita berkurang di 2026 dari 2.448 mikroton menjadi 2.310 ton atau kita kekurangan 10.800 tabung dalam setahun. Kita sudah berupaya mengantisipasi ini, sudah melakukan pengawasan di tingkat pangkalan dan pihak agen agar supaya tidak terjadi penumpukan atau penyimpanan LPG pada pangkalan. rekan dan agen, sehingga kami dan pihak keamanan untuk selalu melakukan pengawasan baik di malam hari maupun di siang hari, melakukan monitoring dan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat memantau langsung para pangkalan-pangkalan di sekitar Bapak Ibu yang sengaja menyimpan atau menjual ke pengecer dapat dikabarkan atau diberikan informasi ke kami dalam bentuk laporan atau dokumentasi sehingga kami dapat bertindak tegas kepada pangkalan-pangkalan yang nakal dalam penyaluran gas LPG 3 kg.
9: Abdurrahman Labadu menambahkan pihaknya bersama aparat keamanan rutin melakukan monitoring dan pengawasan langsung di lapangan baik pada siang maupun malam hari guna memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan adanya pangkalan yang sengaja menimbun atau menjual LPG 3 kg kepada pengecer. Rahmat Titani melaporkan.
2: Pendengar, berita dari RRI Ampana tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Joe Peruntuk Ahu, dan editor pelaksana IKD Adika.

0: Anda masih terus mendengarkan program A1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi untuk pagi ini bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Awali hari ini dengan hal baru, pikiran positif dan semangat untuk terus meraih harapan baru, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk berkarya, kesempatan untuk berusaha dan menjadi lebih baiklah dari hari kemarin. Tetap bersama di Pro 1 RRI yang akan menemani aktivitas Anda dengan informasi, inspirasi dan hiburan terbaik di suasana hari ini, hari Jumat. Dan topik kita pagi ini di program Palu Menyapa adalah peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, di mana di tengah geliat pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah, sektor pariwisata di Palu ini kemudian menunjukkan potensi besar. Nah, potensi ini kemudian membuka peluang ekonomi yang luas bagi masyarakat. Hadir wisatawan, kemudian teman-teman pelaku UMKM, industri kreatif, perhotelan, transportasi sampai sektor kuliner. Nah, pariwisata, ya harapan kita mampu menciptakan lapangan kerja baru, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Tapi kalau ini dikelola secara optimal, pihak-pihak terkait juga ikut terlibat, ya mulai dari pemerintah, pelaku usaha, sampai komunitas masyarakat. Meski begitu, potensi wisata di Kota Palu ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Okay. Jadi kalau masih menghadapi sejumlah tantangan, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi informasi, berbagi komentar. Tantangan di Kota Palu itu apa ya sebenarnya ya? Apakah karena infrastrukturnya masih kurang bagus terkait dengan pariwisata, atau memang kayak yang viral beberapa waktu lalu di kabupaten sebelah, harga-harganya mahal dan sebagainya, dan kemudian masyarakat malas datang lah, wisatawannya, kayak begitu misalnya. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narno, sehat pagi nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Amin, amin. Sehat, Pak Joko. Amin ya rabbal alamin. Baik, komentar pagi ini Pak Narno.
1: Ini yang kurang sehat kantong Pak
0: Joko. Ya udah, berarti kalau kantongnya enggak sehat, Pak, kita healing aja deh, Pak. Kita cari destinasi yang bagus lah, nyangkruk untuk kuno, Pak. Kan gitu, Pak ya. Tapi juga entahlah gimana caranya lah.
1: Sudah tahun 22 begini sudah.
0: Iya, benar-benar. Silakan komentarnya Pak. Kalau kita berbicara terkait dengan peluang ekonomi melalui potensi pariwisata, tapi kan kadang-kadang di satu daerah itu apa tingkat kunjungan atau kunjungan wisatawan itu rendah. Jadi bisa terlihat dari okupansi penumpang di pesawat dan sebagainya. Mungkin ada faktor yang lain misalnya. Kalau Palu seperti apa sih Pak Narno?
1: Baik, terima kasih Pak Joko. Ini tentang wisata. Sekarang itu sudah apa ya, kalau saya perhatikan, kalau ada tempat-tempat, ya kita kan ibaratnya kan orang kota. Kota paling itu orang kota ya. Kalau di daerah-daerah itu ada tempat-tempat yang bagus, yang elok, mungkin perbukitan, mungkin sungainya yang bagus, alamnya yang bagus. Nah, ini itu suatu aset yang luar biasa. Yang Pak Jokowi bilang tadi itu perlu pengelolaan. Nah, pengelolaannya ini melibatkan masyarakat sekitar dan didukung oleh pemerintah. Kalau masyarakat sekitar saja, saya rasa tidak semaksimal itu. Yang di Kota Palu ini kan sebenarnya banyak yang potensial-potensial Pak Jokowi, banyak sekali yang sering sudah berjalan setiap minggu Car Free Day, ini kan termasuk wisata pastinya itu. Luar biasa UMKM-nya, luar biasa ini. Saya di setiap hari minggu pagi ini luar biasa. Cuman menurut saya Pak Jokowi itu

0: itu belum masih sifatnya nasional gitu. Belum nasional, masih banyaknya sifatnya lokal. Padahal kita di Kota Palu ini saya yakin semua suku sudah ada gitu. Cina ada, suku Jawa, Bugis, terutama KM dan sebagainya. Saya yakin banyak Sunda, Padang, banyak itu. Nah ini yang disajikan-sajikan di Kota Palu ini masih kebanyakan yang lokal, yang nasional masih kurang sekali. Kreativitas untuk kuliner saja yang sifat nasional masih kurang sekali. Padahal kita mengharap yang sifatnya kuliner itu yang sifatnya nasional. Kalau tidak ada di sini kan sudah ada utakelo, sudah ada utadada, sudah ada keler. Yang masih kurang itu saya yakin nasi Padang sudah ada, makanan khas Bugis sudah banyak. Yang Jawa ini kayaknya masih kurang sekali gitu. Modelnya setiap hari kita disuguhkan kalau cari kuliner ya adanya Mas Joko.
1: Mas Joko lagi gitu ya. Gak ada pilihan lain gitu.
0: Belum.
1: Variannya kurang gitu.
0: Masih kurang sekali Pak Joko. Makanya perlu kreativitas. Ini anak-anak yang dari SMK ini harusnya yang mungkin banyak harus berkreativitas untuk pengembangan kuliner Kota Palu ini. Dan kalau yang di sekitar Kota Palu ini saya yakin apa ya, saya yakin belum pengembangannya belum maksimal Pak Joko. Belum maksimal. Contoh kalau kita ke Tanjung Karang, kita ke pusat laut yang sekarang konsisten itu ada di Bone Bula. Karena kemarin dari Bone Bula Pak Joko bagus sekali pusat pasir putih sama pasir timbulnya di Bone Bula yang itu bagus sekali itu. Nah itu kan setiap ada tempat-tempat begitu, saya ekonomi masyarakat sekitar akan terbantu. Mereka membuat kedai kopi dan sebagainya mungkin apa yang beli-beli yang sementara berpariwisata ini saya yakin akan membutuhkan makanan dan sebagainya. Hal yang di sekarang kalau pemerintah itu kayaknya semuanya kurang itu karena di sana itu mahal-mahal semua itu. Mahal semua itu. Coba kalau pas musim-musim liburan baca kita pernah kesana.
1: Iya.
0: Masa gazebo yang cuma seukuran segitu kecil sekali itu bisa 300 sampai 400 ribu itu per sehari Pak Joko.
1: Ini menjadi keengganan orang untuk balik lagi itu loh jadinya. Iya, Pak Narno.
0: Iya, air tanah lu. Ini politik. Oke Pak Joko, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Narno sudah mendengar. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini. Baik, kami kembali terhubung untuk pagi ini. Selamat pagi RRI.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang kalian suka berpetualang ini kom ini. Journey terus ini, Om Saran ini. Om Saran?
2: Iya.
1: Ya, sehat pagi ini ya. Sehat-sehat. Sehat selalu. Baik, amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentar pagi ini. Kom ini sukanya kemana biasanya? Tempat ya, wisata yang mana ini Palu?
2: Wisata di air panas Mantikole.
1: Apa yang menarik di Mantikole ini, Om Saran?
2: Tidak, menariknya karena di sampingnya ada penjual utadada.
1: Itu harus mendukung juga sebenarnya ya. Karena abis kita lihat-lihat pemandangan, mungkin destinasi, kan jadi lapar jadinya. Betul Pak?
2: Iya, habis berendam, kira-kira setengah jam atau 40 menit lah air panas, itu langsung lapar itu.
1: Tapi sebenarnya Pak, pasaran di apa? Mantikole ya, Mantikole kan?
2: Iya,
1: Mantikole
2: lagi
1: dan
2: di jalur ke Mantikole. Nih.
1: Jalur ke Mantikole.
2: Jadi kalau cerita Mantikole ini kan sekarang pasca gempa kemarin, sekarang kan sudah tidak diurus ya. Jadi oleh masyarakat sekitar situ, masyarakat tinggal di lokasi itu, mereka yang membersihkan. Jadi ditunggu lah untuk dari masa. Dari pengunjung itu Rp5.000 per kepala. Ya, ditambah parkir lah 5.000 perak, jadi 10.000 lah kita habis. tapi bisa lagi taman. Hanya permasalahannya itu memang kalau hari-hari libur kurang bagus karena pasiennya banyak. Nah kalau pasiennya banyak itu akhirnya lumut-lumutnya naik. Iya, lumut-lumutnya naik di traffic. Jadi bagusnya itu kalau hari seperti ini Senin sampai Jumat ya traffic lah di sana. Orangnya sedikit lah, mungkin sekitar 3-4 orang lah gitu kan. Kita bisa berendam sebuah saat itu. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat, setelah saya mandi dari sana, kan kita masih cengit di pasar dulu kan, ada utada ada di pasar kan. Saya masih kuning, iya. Jadi berbicara masalah wisata ya, kita mungkin sudah berapa kali Peleri menaikkan topik ini, saya juga berapa kali komentar. Nah, contoh paling bagusnya itu memang kalau wisata itu dikelola oleh swasta. Ya swasta yang lebih kelola lebih bagus. Mereka kan lebih profesional kan. Mereka lebih profesional dan juga akan membuka lapangan kerja sangat banyak. Ya kalau dikelola oleh Pemda, oleh apalagi dinas, mereka kan tidak punya target. Mau ada pemasukan atau tidak ada pemasukan, gaji mereka tetap jalan kan. Seperti tidak ada pemecatan atau segala macam. Jadi kita berharap itu kan tempat-tempat wisata kita ada di Palu maupun di Sulawesi Tengah itu ditawarkan lah ke namanya investor-investor yang mau mengelola. Tentu dengan kata saya itu selalu ada kemudahan, jangan dipersulit ya, jangan dipersulit mereka itu. Jadi kayak kalau seperti di Palu pun itu tempat wisata yang juga ada seperti di Kampung Nelayan ini. Kampung Nelayan itu bagus ya, bagusannya masalahnya masyarakatnya yang kurang bagus. Masyarakat yang bagus pertama pembuangan sampah segala macam ya, mereka habis makan di situ itu bekas makanan itu dibuang aja di pinggir situ. Nah itu yang biasanya kami, kebetulan kami juga orang maniak di sana ya, maniak di pantai nelayan di Kampung Nelayan itu ya, biasanya kalau kita kerja bakti juga lah pagi-pagi ngumpulin itu. Yang lebih celaka itu kalau hari-hari libur yang bawa-bawa anak bayi itu kan popok-popok dia itu ditaruh aja itu di tangga-tangga itu.
1: Itu lagi Pak.
2: Nah, iya. Jadi di Kampung Nelayan itu kalau hari-hari biasa ya, bukan hari libur, itu bagus airnya jernih ya. Ya jernih segala macam. Tapi kalau sudah hari Sabtu atau Minggu atau hari libur itu kan airnya berkeruh.
1: Iya.
2: Karena yang mandi luntur semua. Ya, banyak yang mandi, terutama ibu-ibu ya, banyak yang mandi itu luntur kan, mikirnya luntur semua, airnya keruh gitu kan. Ya, jadi kita berharap lah ke Kemda Sulteng lah ya, Bapak Anwar, kemudian Pak Hadi, ya kemudian Ibu Vera di Donggala ya. Ya, hanya sekadar lah itu, masukan itu perlu lah dari masyarakat, perlu jadi pertimbangan. Terutama penataan lah, kalau di Donggala itu harus penataan lah. Wisata lebih bagus, kemudian pelaku-pelaku UMKM-nya didata, kemudian siapa disiapkan tempat, kan supaya juga harganya juga dikontrol. Ya kalau di Kampung Nelayan itu, kalau di Kampung Nelayan pisang goreng itu 10.000 12 potong.
1: Lumayan itu masih masuk akal lah gitu. Masih masuk akal kalau segitu ya.
2: Ya masuk akal itu. Kalau di Donggala itu tidak masuk akal. Cuma 10 biji 35.000. Nah, yeah. Masuk akal kan. Jadi inilah peran pemerintah lah ya. Kalau masyarakat ini kan makin dalam posisi susah, dia masih berusaha mencari anggaran, mencari dana, mencari keuntungan. Bila perlu dia cek di batang leher kita kan. Ya seperti itu. Jadi harapan kita yang oleh RRI ini ataupun narasumbernya, tolong penataan lah, ditata lah baik-baik itu pelaku-pelaku UMKM-nya, kemudian dikontrol itu apa namanya tempat-tempat wisatanya. Bila perlu ditawarkan ke pemerintah supaya cobalah atur wisata. Di Palu itu banyak lah kan. Jadi itu barangkali Bung Joko untuk ini. Ya saya sudah hampir sampai di Mantikole ini.
1: Saya nitip utadada saja Pak saran ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makanan khas yang kemudian apa menjadi hal yang menarik wisatawan untuk balik lagi. Mereka merasa tertagih untuk kembali lagi ke Palu karena merasakan utadada Palu yang beda dengan tempat yang lainnya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
1: Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muklis. Sehat pagi nih Bapak.
3: Alhamdulillah.
1: Baik. Pak Muklis, sukanya biasa kemana Pak? Destinasi mana? Dan saya ingin komentar Bapak dulu tentang infrastrukturnya kayak mana, harganya kayak mana juga Pak.
3: Saya kalau selama ini banyak berwisata ke Bali. Balai Donggala.
1: Balai ya, desa Balai yang sebelah kanan tuh ya, naik ke atas.
3: Ya, okay. Di sana luar biasa, ya indah sekali. Dan di sana kalau memang mau dilihat mungkin ribuan ya setiap minggu itu. Itu hanya orang, bukan hanya promosi yang belum kedengaran. Tapi coba datang ke sana itu berjubel di sana orang. Itu di mungkin ada berapa spot di sana indah sekali. Nah itu kalau Balai. Nah cuma itu saya tidak tahu Donggala monitoring atau tidak itu. Nah itu infrastruktur yang belum jalan di sana itu maksudnya jalan. Jalan masuk ke spot itu yang belum baik. Saya kira kalau saya melihat gini, peluang ekonomi buat wisata. Ini wisata kita kan ada dua ya. Ada malah empat tingkatan ya. Ada yang lokal, ada yang regional, ada yang nasional dan internasional. Ini kita promosi masih kurang. Saya melihat beberapa waktu lalu dinas pariwisata di provinsi itu masih mengembangkan itu apa? Promosi-promosi bagaimana indahnya Togian, bagaimana ikan yang apa nama yang demersal apa semua ya macam-macam dia sana gambarkan bagaimana snorkeling di sana. Saya kira indah sekali itu waktu itu, tetapi akhir-akhir ini saya tidak melihat promosi itu yang begitu gencar, khususnya menarik wisatawan luar. Nah itu, kita juga kalau wisata lokal, saya begini melihat, Bung Joko, itu kan ada terjadi multiplayer effect. Mungkin kenapa? Kalau itu kan ada, saya kalau pergi berwisata, persoalan kalau kembali dari wisata, tidak ada oleh-oleh dibawa pulang. Ya, apa yang menarik, yang spesifik? Kalau di daerah lain, contohnya orang kalau di Jawa Barat itu ya pulang itu ada bawa ubi cilembu,
1: talas bawa, gitu ya, talas ya?
3: Iya, talas, talas Bogor, kan macam-macam seperti itu. Tapi kita kalau kembali tidak ada mau dibawa, Bung Joko. Padahal itu peluang emas buat kita, buat usaha mikro ya, untuk bisa menjual. Nah, kenapa? Ya, saya malah lihat bagaimana kalau di kawasan wisata itu dipadukan, ada satu aktivitas keterpaduan antara penghasil penyedia apa namanya bahan-bahan baku untuk makanan contoh jagung manis ya kan. Enak kalau dia kembali pulang bawa dari situ mungkin ada juga durian yang terkenal dengan harapan tidak usah terlalu besar untungnya, yang penting ada untung dan tidak rugi buat penjual. Nah itu kalau seperti itu, kalau cari untung besar itu modalnya kecil, jualnya mahal, itu juga orang kembali katanya lebih baik beli di Palu. Nah ini juga buat menarik buat saya kira kalau untuk ini saya di wisata sekarang saya ada di pantai Donggala ya, di Donggala Utara khususnya di pantai baratnya di air panas di Desa Marana itu yang belum terkelola dengan baik.
1: Di Marana benar Pak, di Marana itu potensinya bagus loh Pak sebenarnya destinasinya.
3: Bagus sekali Pak. Di situ sudah tersedia kotek-kotek kecil, bahkan ada tempat untuk bisa nginap. Hanya belum terpromosikan ini. Bagus sekali Pak. Airnya dangkal, airnya baru ada hangat. Dan enak sekali air lautnya yang hangat. Nah itu tinggal perlu itu adalah penyedia infrastruktur lainnya, mungkin air bilas dan lain sebagainya itu perlu dioptimalkan. Dengan harapan ada juga yang berjualan. Nah berjualan tidak ada Bung Joko, itu yang persoalan. Nah, tidak ada berjualan, menjual, menawarkan apa kuliner lokal dan lain sebagainya. Nah, kalau ada pun yang ada, sifat jualannya itu monoton. Itu saja. Nah, itu saja yang tidak pernah berubah. Jadi tidak punya kreasi untuk apa menunya, apa disajikan dan enak. Rasanya saya kira orang akan tertarik ke sana. Tapi mudah-mudahan kalau ini ada promosi digencarkan. Dan maksud pembinaan pada ekonomi kreatif itu yang perlu dioptimalkan. Saya kira mudah-mudahan pariwisata bisa menopang perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih
1: Bung Joko. Terima kasih Pak Muklis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini Pak Muklis di program komentar dan opini Anda. Kami masih undang Anda pendengar di 0811-456-03908. Untuk pagi ini sampai di jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk program Palu Menyapa. Jadi ketika kita berbicara tentang hal yang beragam di destinasi wisata yang menjadi kenyataan yang sering dirasakan kita adalah termasuk masyarakat dan wisatawan adalah potensi wisata yang bagus itu kan tidak akan berkembang kalau harganya terlalu mahal, fasilitasnya nggak memadai, tempat wisatanya banget tidak terawat gitu loh. Jadi wisatawan kan biasanya cari tiga hal sebenarnya, cari nyaman, harga terjangkau, kan kayak gitu ya jadinya. Oke lah, selamat pagi RRI Palu. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Iya. Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa Pak?
4: Iya. Dengan Pak Arfan di sini.
1: Oh, Pak Arfan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak ya.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya.
4: Sehat.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Baik.
4: Pagi ini ceria.
1: Ya. Kalau komio di wilayah Sigi dan sekitarnya paling apa? Paneki yang mudah-mudahan terus dikembangkan untuk destinasinya, atau mungkin daerah-daerah sekitarnya Parfar mana Pak?
4: Iya, kalau di Sigi ini kita untuk mengembangkan wisata banyak sekali. Tergantung bagaimana apa pemerintahnya ini. Baik dari pemerintah kabupatennya sampai ke tingkat desa mendorong supaya daerah-daerah potensi ya, spot yang potensi yang ada di wilayah masing-masing itu bisa dikembang. Cuma jadi persoalan sekarang ini kan kalau desa mau kembangkan wisata kan pasti anggaran lebih besar lagi ya. Bahkan sekarang ini kan dana desa kan dipotong 60% dari pusat. Jadi untuk desa mau kembangkan wisata saat ini mungkin masih stagnan dia, belum bisa berlanjut. Yang sekarang ini yang kalau lagi dikunjungi orang hampir tiap hari itu ya, seperti disebutkan Bapak sebelumnya tadi, ada wisata Mantikole, pemandian air panas. Iya, saya pernah komunikasi dengan penjaga yang di sana. Saya tanyakan ini sebenarnya lokasi ini miliknya apa sebenarnya, kabupaten, provinsi atau desa?
1: Kewenangannya ya, punya siapa gitu?
4: Iya, milik kabupaten dulu kan kabupaten Donggala, sekarang dikembalikan ke Kabupaten Sigi. Nah, kalau di sana itu orang suka memang, orang hampir tiap hari datang, terutama yang orang ingin mandi air panas, karena kan kalau sudah jam sekitar 5:30 jam 5 subuh itu orang sudah ada di sana, antrian sudah. Nah, cuma jadi persoalan ini kalau kita bicara wisata kan bicara jasa, tapi bicara pelayanan, kenyamanan, tempat dan sebagainya. Kalau di sana itu masalah tempat kenyamanan itu kita dapatkan. Kalau di apa di Pantole itu kolamnya kan hanya dua di situ, jadi berdekatan tiada sekat ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau kabupaten mau atau desa Mantole mau kembangkan itu bisa sampai 10 kolam renang di kolam permandian air panas dibuatkan di situ. Kita semakin bagus dia. Jadi orang yang datang itu masing-masing punya tempat ya. Jadi dia tidak merasa jijik ketika dia berdekatan dengan air.
1: Betul. Air.
4: Kan, dia kan terbuka.
1: Iya.
4: Nah, itu yang jadi persoalan saya, karena ketika kami berkunjung ke sana, Pak, orang itu pasti mimik-mimik wajah itu kan orang kan sudah ditahu kenapa orang banyak angin ya.
1: Iya, suka apa tidaknya kelihatan gitu.
4: Tidak perlu sampai disampaikan ke publik, diungkap tadi. Pemerintah setempat harus memperhatikan itu sebenarnya. Yang namanya wisata ya, bagaimana pelayanannya itu orang merasa nyaman. Nah, walaupun mungkin dia masuk karcisnya 10.000, 5.000, dia tidak persoalan. Ketika dia masuk ke sana itu dia nyaman ya. Apa fasilitas yang dia dapatkan itu sesuai harapan. Jadi harapan ya kami sebagai pengunjung wisata ini tempat-tempat seperti ini ya, mohon kepada pemerintah untuk dibantu anggarannya atau kerjasama dengan swasta, yang paling tepat kerjasama dengan swasta. Betul Bapak yang pertama sampaikan tadi tuh, kalau wisata ini mau bagus kita kerjasama dengan swasta, dikelola oleh swasta manajemen. Karena di situ kalau sudah dikelola oleh swasta pasti di situ ada namanya karyawan, ada nama aturan-aturan yang harus kita taati di situ, pasti pasti akan tertata dengan baik, pelayanannya juga bagus. Jadi ketika pengunjung datang, persoalan apa persyaratan-persyaratan yang harus kita ikuti di wisata itu tidak jadi persoalan ketika wisata itu memberikan kenyamanan, kepuasan kepada pengunjung, salah satunya itu. Kemudian di untuk wilayah Sigen air panasnya berapa titik ini? Ada juga di di Bobo, di Bobo kan tersalam. Di Bora juga ada. Di apa? Sigi ini kan ya ibaratnya jalurnya anu ya, apa? Jalur gempa. Ya di mana hampir semua ada titik air panas di kabupaten kami sih. Jadi bisa dimanfaatkan oleh baik desa atau kabupaten untuk bangkit wisata seperti itu. Nah, kemudian juga ada di Marawola ini ada Seduru yang viral itu kan bukit satu pohon.
1: Oke.
4: Satu pohon itu sementara ini kan tidak dikembangkan sudah. Sekarang kan sudah ada kolam renang dibuat. Karena masalah anggaran ini ya Pak, potong dari bisa beraju sebentar. Mudah-mudahan ya ada swasta mau yang mau bekerjasama di pemerintah bisa dikembangkan. Itu harapan baik. Kami. Yang penting sama wisata bagaimana pelayanan jasanya kira-kira kenyamanan orang kira-kira. Terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Jadi ya, pengembangan pariwisata itu kan sebenarnya bukan hanya promosi sebenarnya, tapi bagaimana pengelola dan pemerintah itu bisa melihat, bisa memperhatikan sarana pendukung ya, mulai dari akses jalan, kemudian kebersihan lokasi, keamanan sampai tempat istirahat, sampai harga makanan dan tiket yang masuk akal lah. Selamat pagi, Rari.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Suwandi, sehat pagi ini Om.
5: Iya Om Iswan.
1: Sorry. Iya, sehat pagi Om Iswan ya. Baik. Komentar pagi Om.
5: Jadi dari tadi ini Pak Joko.
1: Iya.
5: Saya dengar ada yang tertinggal ini destinasi wisata ini di Pantai Barat.
1: Iya.
5: Tadi ada yang di Bonebula, Tanjung Karang, Mantiku, Tumbelaka, Marana tuh. Ada ini juga di Kecamatan Sirenja.
1: Yang apa itu ya?
5: Pantai Labuana.
1: Oh, Labuana betul. Sekarang lagi bagus-bagusnya Labuana betul. Kan sudah ada akses dari mana? Lombonga itu ya.
5: Iya, Lombonga. Kemudian Siwalenta. Baku Sambung itu.
1: Iya, banyak kita punya sebenarnya.
5: Yang sekarang yang menjadi yang menjadi kendala tetapi perlu perhatian penataan tempat itu. Kemudian keindahannya bagaimana menata tuh indah. Kemudian kebersihannya, kebersihan tempat itu. Kemudian di situ itu keamanan. Kadang biasanya ada yang bisa parkir, parkir liar. Ada itu ada biasa datang itu dengan mabuk-mabukan di situ itu. Sehingga orang yang datang bersantai kepu sebenarnya. Kemudian persoalan harga ini seperti ada tempat seperti kata ibu itu toh mungkin ada terlalu mahal. Kemudian parkir ada juga parkir memang yang sudah ditetapkan, ada juga yang memang parkir liar. Kemudian ketersediaan makanan kalau untuk menambah lagi kalau namanya di kelola swasta tentu ada di situ UMKM yang kecil membuat kios-kios yang tertata makanan terutama yang pada menjadi ciri khas. Kalau sudah saya dari kios ini, dari tempat wisata ini, ada makanan khas yang saya bawa.
1: Seharusnya begitu ya Om Iswan ya?
5: Begitu saja Mas. Iya seharusnya
1: begitu ya.
5: Apalagi di Pantai Barat itu ada dunia. Ada durian seperti dodol durian, makan dodol Garut. Itu saja Mas Joko.
1: Baik. Terima kasih.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iswan. Jadi benar sekali ketika masyarakat juga mendukung, warga sekitar itu ikut mendukung, ini penting untuk perkembangan pariwisata. Karena seindah apapun tempat wisata itu, kalau masyarakat sekitar juga tidak ikut mendukung, tidak ikut menjaga, otomatis lah wisatawan juga tidak akan nyaman mau balik lagi di tempat itu. Baik, selamat pagi RRI Balu. Halo, selamat pagi RRI. Baik, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Baik, kami undang Anda kembali untuk bersama di 0811-456-0309-08 untuk pagi ini. Jadi peran dari kita, peran dari masyarakat sekitar, warga itu ya mulai dari hal sederhana lah, seperti jaga kebersihan lingkungan, sikapnya ramah gitu kepada pengunjung, menjaga keamanan, mendukung usaha-usaha lokal supaya ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Seperti disampaikan oleh pendengar RRI sebelum-sebelumnya tadi, terakhir ada Om Iswan tadi, bahwa ketika kita berkunjung di satu tempat dan kemudian kita tidak dapat oleh-oleh dari daerah setempat, ya kesannya kayak nggak pas banget itu jadinya. Nah, kesadaran untuk tidak menaikkan harga ini yang menjadi menarik ini. Tidak menaikkan harga secara berlebihan kepada wisatawan itu penting, karena orang akan tidak nyaman jadinya, akan meninggalkan kesan nggak baik, kesannya kurang bagus lah, kesannya kayak gimana itu. Ketika kita datang ke satu tempat udah nggak nyaman pelayanannya, kemudian harganya mahal sekali, orangnya nggak ramah, jadi udahlah, ini jadi hal terburuk lah ketika tempat tersebut kurang akan mendapat perhatian atau mendapat kunjungan selanjutnya dari para wisatawan nantinya. Baik, selamat pagi RRI Palu.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, sehat selalu pagi ini, Pak. Amin di rumah. Baik.
6: Jadi pariwisata ini setiap daerah banyak tempat-tempat pariwisata. Dan kita tidak pernah mendengar OPD-nya itu memaparkan objek wisata yang ada di daerah kami sekian titik, misalnya ya, yang sudah terkelola dengan baik sekian titik, yang belum terkelola sekian. Agar masyarakat itu yang mau menanamkan investasinya, mau bergerak di situ, bisa tahu. Dan pemerintah harus mengundang investor. Nah, bisa dia kerja sendiri. Tak bisa kalau pemerintah begitu. Kemarin itu Pak Sahran itu setiap pagi subuh ke Bora. Ya, karena waktu itu dikelola baru-barunya panas-panas.
1: Iya, seperti biasanya.
6: Iya. Iya, begitu ada. Ya, saya berapa kali juga ke sana. Banyak pokoknya. Tapi lama-lama redup. Akhirnya kan cuma redup sudah jadi nagumbu-gumbu barangkali.
1: Itu ya kadang-kadang ya. Start awalnya terlalu.
6: Dan kalau memang pemerintah, masyarakat itu selalu berprasangka, wah ini gratis karena pemerintah, ini gratis karena pemerintah. Padahal ada biaya di situ yang ditanam ya, yang mengelolanya itu. Tidak bisa hanya seperti itu yang tunggu-tunggu gratis, tunggu-tunggu ini. Tidak ada jalan lain. Iya, pariwisata harus dikelola secara profesional, bukan secara... saya tidak bisa membahasakan, tapi harus profesional. Setiap anggaran yang ditanam di situ, masa kembalinya, impasnya berapa lama, dengan cara seperti apa, itu swasta punya kerja itu. Kalau pemerintah setiap tahun dianggarkan, setiap tahun dianggarkan, akhirnya kalau tidak ada anggaran sudah tidak ada jalan, tidak lagi berkembang. Tapi kalau swasta, dia akan pertahankan dana yang dia simpan di situ harus kembali sekian, dan dia dapat dividen atau keuntungan ada. Dan itu berjalan terus. Kalau pemerintah mengundang swasta untuk mengelolanya, pemerintah jadi pengawasnya, retribusinya masuk sama pemerintah, itu sudah stabil. Dan kalau pemerintah sudah terpadu, mungkin ada Bungoko kelola di Donggala 1, di Sigi 1, di Tojouna 1, wisatawan itu dia promosikan. Setelah kunjungan di sini, ke sini lagi. Itu brosur beredar. Setelah di sini lagi. Jadi seperti itu. Belum lagi wisatawan lokal ya. Terus tadi ada keluhan harga. Ya memang, kalau harga ini, orang juga yang menjual itu mungkin ya dadakan saja. Tiba masa tiba akal. Atau jangan tiba masa hilang akal. Itu yang susah. Iya, ini kan kelihatannya seperti apa, padahal ada OPD. Saya tidak yakin kalau OPD ini mau kelola semua berapa titik itu, pasti ada yang terbengkalai. Tapi coba kalau dia serahkan sama swasta, dia berikan kemudahan, kemudahan dan kemurahan, jangan lagi dulu pungut-pungut. Setelah impas dia punya modal, baru tarik pajak dan seterusnya. Ini harus dibuka, kalau tidak ini begini-begini saja. Paneki kemarin itu Paneki tahun 70-an itu sudah ramai orang dari Palu ke mandi-mandi walaupun hanya seperti parit-parit saja dia punya tempat mandi. Dulu itu saya kan 70-an sudah di sini
1: Pak. Jadi dekat, betul-betul.
6: Iya, saya kalau dulu itu tahun 70-an masih buja ya, masih ya masih fit-fitnya. Jalan kaki dari Bijomaru sampai ke sana Paneki. Karena iya, karena memang kendaraan belum ada, belum banyak. Tempat wisata dulu itu yang saya terus terang Bung Joko, terus terang ini waktu tahun 80-an ya, 90-an itu setelah saya proyek saya di Poso itu, saya bawa konsultan saya untuk meninjau itu, kita kerja sebagai objek wisata ini. Bahkan rencana kemarin itu planningnya itu ada kolam renang kita mau bangun di situ. Kolam renang untuk bisa anak-anak kita mandi dan seterusnya, bisa juga tempat latihan yang bertaraf baiklah sedikit nasional atau itu latihan-latihan berenang untuk angkatan laut kita. Ini tidak pernah dikelola, dipikirkan oleh pemerintah, mungkin dipikirkan tapi seperti apa orang-orangnya untuk mengelola itu. Saya kira harus dunia usaha, pariwisata ini dunia usaha Pak, bukan dunia kepegawaian. Iya, kalau anggaran tiap tahun disediakan itu habis. Mestinya itu anggaran disediakan pertama harus kembali dan berkembang sama dengan BUMDES. BUMDES begitu, karena uang negara yang kelola dianggap uang negara harus habis, padahal itu dana modal itu ya. Mudah-mudahan koperasi tidak nanti.
1: Semoga. Oke. Baik.
6: Saya harus kelola secara profesional. Serahkan sama swasta. Panggil konsultan untuk merancang di mana titik-titik objek wisata itu. Di sini banyak sekali tuh, Donggala banyak.
1: Betul.
6: Jadi saya kira terus juga harga ya, jangan main-main di harga. Kalau dolar boleh naik, tapi harga di sana jangan kualitasnya naik.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bersama RRI Palu untuk pagi ini di program Komentar dan Opini Anda. Kita lanjut lagi untuk pagi ini di 0811-45-0-3908. Selamat pagi RRI.
7: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin, sehat pagi ini Bapak?
7: Sehat.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, komentarnya pagi ini Pak.
7: Ya, komentar saya pagi ini, saya hanya menyampaikan bahwa di bulan Agustus, kalau tidak salah tanggal 18 Agustus, akan diadakan lomba perahu layar.
1: Di mana tuh Pak?
7: Start dari Donggala menuju ke Desa Lero, Kecamatan Sundue, Kabupaten Donggala. Jadi kalau mau berwisata, datanglah di Pantai Lero. Di Pantai Lero. Jadi di situ nanti ada namanya lomba perahu layar. Ini perahunya bukan perahu kulu-kulu, Bung Joko.
1: Iya, betul.
7: Perahunya ini memang perahu-perahu spesial, perahu balap. Memang dirancang khusus untuk pakai balap saja. Jadi itu kalau saya dengar dari teman-teman di Desa Lero, itu tiga seri. Seri A, seri B, seri C. Jadi yang ikut itu dari Banawa. Dari Banawa, dari Taweli, bahkan ada dari Taipa mungkin, perahu-perahu layar, perahu balap. Jadi ini sangat bagus sekali ini kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa Lero ini. Karena di sana lagi top-topnya Rono, Bung Joko.
1: Iya benar. Ini sudah jadi ciri khasnya Lero dan sekitarnya itu.
7: Iya, lagi top-topnya Rono. Artinya kalau ke sana, Rononya masih murah dan tidak diformalin. Pokoknya orin.
1: Betul.
7: Orin, Bung.
1: Betul.
7: Itu saja penyampaian saya. Karena semua sudah dikomentari tentang para wisata dan seterusnya. Nah, ini juga saya tambahkan. Memang betul dibilang Pak Amir. Ini Sulawesi Tengah ini sangat potensial. Artinya begini, sangat potensial. kalau kita mau ke Kabupaten Sigi, bukan hanya yang Pak Amir katakan, bahkan di Lindu. Di Lindu ini ada danaunya. Baru di sana kalau dibikin wisata di sana, tidak perlu kita bawa kipas angin atau pasang AC. Di sana sudah cool.
1: Baik.
7: Sudah cool. Itu saja
1: ketambahan. Oke, terima kasih Pak Arifin. Iya, baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama RRI Bali untuk pagi ini. Kita ke penelpon yang terakhir. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Bali. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Iya, Bapak mendengarkan dengan baik, Pak? Baik, terputus di 0811 456 0398 dan 455 442. Selamat pagi RRI.
8: Pagi RRI.
1: Selamat pagi Pak Arnold, sehat selalu pagi nih Bapak.
8: Alhamdulillah.
1: Amin. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Komentar pagi nih Pak. Singkat Pak.
8: Komentar singkat saja. Prasarana untuk penginapan para wisata itu di daerah-daerah itu harus disediakan oleh pemerintah dan kolaborasi dengan pedesaan, kelurahan, kepala desa. Jadi yang sangat dimurahkanlah, jangan sampai dikelola oleh masyarakat swasta. Swasta ini kadangkala simpang siur dia punya harga itu, saya tahu itu. Tapi kalau dibawa naungan oleh kepala desa, infrastruktur di dalam itu, saya rasa bisa terjadi kemasalahan di Lindu. Di Lindu itu harus kerjasama itu sebenarnya. Tidak boleh wisata-wisata apa ya, perusahaan-perusahaan asing yang masuk atau perusahaan yang swasta yang masuk harus di situ, tidak boleh tidak. Kenapa? Mana mereka tahu tempatnya di sana, sementara kita komentari orang di luar, orang di sana sudah tahu posisi-posisinya. Jadi janganlah komentari kalau apa yang tidak masuk di akal. Para wisata yang di Lindu sana bukan karena alam kita boleh bersejuk, tidak, panas juga di sana itu. Saya tidak bilang apa panas, karena ada orang salah satu di sini yang tinggal di Nusa ini, orang Lindu memang asli itu. Oke, terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
8: Yang penting kerjasama harus pemerintah yang kelola antara desa kan.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold, Pak Mungkas untuk pagi ini di program komentar dan opini Anda. Kalau kita berbicara terkait dengan wisata, semoga ini bisa menjadi perhatian bersama. Infrastruktur juga sudah mudah-mudahan bagus, tapi destinasi wisata juga harus saling terhubung, saling terintegrasi supaya wisata itu lebih nyaman dan betah berlama-lama di satu daerah. Oke, saya terima satu dulu deh, terakhir. Selamat pagi, RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Andi. Iya.
9: Wisata itu UMKM-nya kemana, dinasnya kemana, melawak masyarakatnya kemana, pengusaha ada semua berarah sendiri-sendiri. Jadi kacau, tidak ada pengolahan yang dicontohi. Kenapa begitu? Ya memang aturannya tidak jelas. Aturan jatuhnya kertas, dilanggar. Nah, kalau bisa pengolahan pariwisata itu pegang satu, yang satu yang pegang. Kalau sudah kementerian itu urus menteri yang urus, bukan lagi provinsi, bukan lagi kabupaten, bukan lagi kemasan. Jadi satu urusan.
1: Baik. Terima kasih Pak Andi Makasau, dan nanti pendengar boleh bergabung kembali bersama kami. Kita sampaikan undang-undang bersama untuk program Halo RRI nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Joko Nusyasyo, jari akan kembali usai warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pagi ini.

0: perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi, impornya 144, 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu